0: adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya ini.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol,

0: Saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
3: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
2: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
4: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
2: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
5: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
6: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
2: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
3: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, untuk Sintang pagi ini di Suara Warga, bagaimana pendengar untuk air bersih di daerah Anda? Apakah mengalami kesulitan? Anda bisa berbagi di pagi hari ini.

Bintang pagi ini. Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di pagi hari ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda, di mananya berawal dari kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan, Rumah Kreatif Keboen Sastra hadir sebagai ruang pembinaan yang mengedepankan seni, pendidikan dan pembentukan karakter. Komunitas ini berdiri pada tahun 2011 dan kemudian bertransformasi menjadi Yayasan Rumah Kreatif Keboen Sastra pada tahun 2019. Nah, masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Keboen Sastra yang merupakan akronim dari kumpul bersama saat berkarya. Nama tersebut juga memiliki keterkaitan dengan Kota Bogor, di mana kata Keboen mengingatkan pada Kebun Raya Bogor. Nah, sementara sastra menjadi metode pembelajaran dan pendekatan dalam proses pembinaan. Nah, sosok di balik lahirnya Keboen Sastra adalah Heri Sahnila Putra Siregar yang akrab disapa Heri Matahari, Om Eng atau Bang E. Gagasan itu bermula ketika ia melihat langsung kehidupan anak-anak jalanan di Terminal Baranangsiang, Bogor, dan menurutnya banyak di antara mereka memiliki bakat terutama di bidang musik. Nah, tetapi tidak memiliki ruang yang tepat untuk mengembangkan potensinya. Dari situlah ia memulai perjalanan panjang mendampingi anak-anak jalanan agar memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menemukan masa depan yang lebih baik.

Esensi Buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele,

Musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka.

0: Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Sultan Pontianak sekaligus anggota MPR RI, DPR RI Dapil Kalimantan Barat, Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri ini menghimbau seluruh masyarakat dan pemerintah di daerah di Kalimantan Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mulai memicu penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah. Menurut Sultan Melvin, kondisi kabut asap akibat karhutla mulai terlihat beberapa kawasan, terutama di Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, agar benar-benar memperhatikan kondisi yang terjadi saat ini. Saat saya kembali dari Jakarta, saya melihat sudah mulai muncul beberapa titik asap, terutama di kawasan Kubu Raya. Sultan Melvin meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk, serta menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan asap. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat buruknya kualitas udara. Nah, pemerintah daerah juga harus terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara cepat. Selain menyoroti persoalan karhutla, Sultan Melvin juga menyampaikan keprihatinannya terhadap antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pontianak dalam beberapa hari terakhir. Nah, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh terus berulang karena sangat merugikan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi. Sultan Melvin meminta PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kalbar agar pasokan tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, satu pengumuman kami bacakan ke ruang dengar Anda datangnya dari Nortati, ditujukan kepada abang sepupu atas nama Ade Putra yang saat ini tidak tahu di mana keberadaannya. Agar segera pulang ke Sintang sekarang, soalnya bapak sudah meninggal dunia di RS Antonius Pontianak kemarin dan sekarang sudah dibawa pulang ke Sintang dan akan dikebumikan hari Senin nanti. Baik, pendengar, satu buah pengumuman atau berita telah kami bacakan ke ruang dengar Anda. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di pagi hari ini.

Ayo Cegah Diabetes Mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh?

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, menekan tombol pada remote televisi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dalam hitungan detik saluran berpindah, volume berubah, atau televisi menyala tanpa perlu mendekati perangkat. Nah kemudian kemudahan tersebut sering dianggap biasa, padahal ada proses teknologi yang bekerja sangat cepat di baliknya. Dan di sini mengutip dari IDN Times, remote televisi bekerja dengan mengirimkan sinyal ke televisi tanpa menggunakan kabel. Nah, pada sebagian besar televisi, sinyal tersebut dikirim melalui cahaya inframerah yang membawa kode digital sesuai tombol yang ditekan. Sensor pada televisi kemudian menerima dan menerjemahkan kode tersebut menjadi perintah. Nah, seperti mengganti saluran atau mengatur volume.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah

Viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih berbicara mengenai tombol televisi begitu ya. Nah, jadi setiap tombol pada remote itu memiliki kode yang berbeda. Saat tombol ditekan, rangkaian elektronik di dalam remote itu menghasilkan kode digital, lalu mengirimkannya melalui lampu inframerah yang berkedip sangat cepat. Nah, agar sinyal dapat diterima dengan baik, remote biasanya perlu diarahkan ke bagian depan televisi. Hal ini karena cahaya inframerah bergerak lurus dan memiliki jangkauan tertentu. Nah, jika jalur sinyal terhalang benda atau posisi remote terlalu jauh, perintah yang dikirim dapat sulit diterima. Perkembangan teknologi membuat sebagian perangkat elektronik mulai menggunakan gelombang radio atau Bluetooth sebagai pengganti inframerah. Teknologi tersebut memungkinkan remote tetap berfungsi meskipun tidak diarahkan langsung ke perangkat yang dikendalikan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Tentunya di Sintang menyapa siang ini ya bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar. Dan tidak terasa kita juga sudah memasuki di bulan baru ya, tepat di hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus 2026. Dan semoga untuk hal-hal yang belum bisa kita dapatkan di bulan sebelumnya juga bisa kita dapatkan ya di bulan baru ini. Tentunya juga penuh harapan ya di bulan yang baru ini. Dan tentunya pendengar ya, bersama saya Yaptro yang temani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di hari Sabtu ini. Dan tetap jaga kesehatan yang pastinya untuk kita semua, apalagi di tengah kondisi cuaca yang aduh tidak menentu sekali ya. Dan sudah di jam 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat dan cuaca di Sintang siang ini memang sudah cukup terik juga. Dan semangat untuk Anda yang melakukan ataupun melaksanakan aktivitas Anda, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Dan tentunya pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata, itu berharga.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

yang sama ya, untuk belajar, bekerja, berkarya, dan beradaptasi ya, atau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun bagi penyandang disabilitas, kesempatan tersebut masih sering dihadapkan pada berbagai tantangan ya, mulai dari keterbatasan akses terhadap fasilitas umum, kesempatan kerja yang belum merata, hingga adanya stigma yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal disabilitas bukanlah penghalangnya untuk berkontribusi dan meraih prestasi. Dan tentunya cara pandang terhadap disabilitas kini terus mengalami perubahan. Jika dahulu perhatian lebih banyak tertuju pada keterbatasan yang dimiliki seorang, kini juga semakin banyak ya pihak yang menekankan pentingnya melihat potensi, kemampuan, dan karya yang dapat dihasilkan. Dan tentunya perubahan-perubahan perspektif ini juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, yaitu masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama ya kepada setiap individu tanpa membedakan kondisi fisik, sensorik, intelektual maupun mental. Ya, mewujudkan ruang yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Lingkungan yang terbuka terhadap keberagaman akan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, menunjukkan kemampuan, dan juga berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan tentunya pendengar ya, memahami makna disabilitas dan inklusi. Jadi disabilitas ini merupakan bagian dari keberagaman dalam masyarakat. Setiap penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan, pengalaman, dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak lagi berfokus pada apa yang tidak dapat dilakukan, melainkan pada bagaimana lingkungan mampu memberikan kesempatan agar setiap orang dapat berpartisipasi secara setara. Dan tentunya konsep inklusi hadir untuk memastikan bahwa semua orang juga memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, transportasi, informasi, hingga kegiatan sosial. Lingkungan yang inklusif tidak menuntut penyandang disabilitas untuk menyesuaikan diri dengan berbagai hambatan, tetapi mendorong masyarakat untuk menciptakan sistem yang dapat diakses oleh semua orang. Ya, ketika aksesibilitas tersedia dan kesempatan diberikan secara adil, tentunya penyandang disabilitas juga dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa seringkali menjadi hambatan bukanlah kondisi disabilitas itu sendiri, melainkan lingkungan yang belum sepenuhnya ramah dan inklusif. Dan tentunya pendengar, akan kembali lanjut kita bahas ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta. Ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Rona Merah Langit dari miliknya Kunto Aji. Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program A1 RRI Sintang. Sudah di jam 10 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pendengar, yaitu selanjutnya berkarya dan berprestasi tanpa batas. Ya, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses informasi yang telah memberikan lebih banyak ya peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya di berbagai bidang. Dunia pendidikan, seni, olahraga, kewirausahaan, hingga ekonomi digital ya, ini menjadi ruang yang semakin terbuka juga bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkembang. Nah, di dunia kerja semakin banyak juga ya perusahaan yang mulai menerapkan prinsip inklusi dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas sesuai kompetensi yang dimiliki. Begitu juga dalam dunia usaha ya, berbagai platform digital juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha, memasarkan sebuah produk, ataupun menawarkan jasa tanpa dibatasi oleh jarak dan lokasi. Dan tentunya prestasi yang diraih penyandang disabilitas di berbagai bidang menunjukkan bahwa kemampuan seorang tidak dapat diukur hanya dari kondisi fisiknya dan kesempatan yang setara, dukungan lingkungan, dan akses terhadap pendidikan maupun pelatihan menjadi faktor penting yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensinya secara maksimal.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
2: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Ya, baik pendengar, itu tadi pembahasan kita tentang ruang disabilitas dan inklusi, di mana disabilitas ya bukan batasan untuk berkarya, berprestasi dan juga berdaya. Dengan akses yang setara, kesempatan yang adil serta lingkungan yang inklusif, penyandang disabilitas juga dapat mengembangkan potensi dan juga memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang kehidupan. Dan membangun masyarakat inklusif berarti memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal karena perbedaan kondisi fisik ataupun kemampuan. Ketika setiap orang memperoleh ruang untuk berpartisipasi, keberagaman akan menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dan pendengar, semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita, dan sambil menantikan warta berita ya dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Dan pendengar, tetap bersama kami, kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: Sabtu. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan, kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitch Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Dan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya.
2: Pancar dari timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa

0: sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
1: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Torotua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
2: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus berlangsung itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik dan cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya.
1: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Root Design. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Ini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, sudah di jam 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Menantikan azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Dan pendengar, sudah di jam 11:44 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 12 lebih 12 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di Sintang saat ini memang ini sangat-sangat terik sekali ya, panas bengkang. Dan pendengar, jangan lupa makan siang juga, karena memang sudah waktunya juga ya makan siang. Sesibuk apapun Anda hari ini, jangan lupa nyempatkan diri untuk makan siang. Dan tentunya menemani waktu santai Anda di siang ini, pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan fermentasi, bagaimana keunggulan bagi kesehatan ya. Jadi fermentasi ini adalah proses alami yang memang telah lama menjadi bagian penting dalam pengelolaan makanan ya, seperti tempe, tape, oncom, minuman, dan bahan makanan lainnya seperti kecap dan juga cuka ya. Melalui bantuan mikroorganisme, proses ini juga dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus juga membuat makanan lebih mudah dicerna. Ya, masih banyak orang yang menganggap makanan fermentasi sebagai makanan basi yang tidak aman dikonsumsi, padahal sejak dulu fermentasi juga telah digunakan ya, apalagi untuk mengawetkan makanan dan minuman agar lebih tahan lama serta membantu menjaga ketersediaan pangan. Ya, selain menghasilkan cita rasa yang khas ya, proses ini juga dapat meningkatkan nilai nutrisi dan juga menambahkan kandungan probiotik pada beberapa jenis makanan. Namun penting juga untuk memahami tahapan, aspek keamanan dan pemampatan agar konsumsi makanan fermentasi juga tetap aman dan optimal. Dan fermentasi ini adalah proses biologis yang melibatkan aktivitas mikroorganisme seperti ragi, bakteri ataupun jamur ya, dalam mengubah komponen tertentu pada bahan makanan. Proses ini juga umumnya terjadi tanpa oksigen dan berperan penting dalam mengubah karakteristik makanan ya, baik dari segi rasa, aroma, tekstur ataupun kandungan gizinya. Ya, salah satu tahapan utama dalam fermentasi ini adalah menguraikan karbohidrat, terutama gula dan pati, menjadi senyawa lain seperti asam laktat ataupun alkohol, etanol. Perubahan ini juga tidak hanya mempengaruhi cita rasa menjadi lebih asam atau sedikit beralkohol ya, tetapi juga menghasilkan aroma yang khas. Dan pendengar, selain itu juga senyawa yang dihasilkan selama fermentasi juga dapat membantu menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga makanan ataupun minuman menjadi lebih awet dan juga tahan disimpan lebih lama. Dan tentunya akan kembali kita bahas, pendengar ya, proses fermentasi itu seperti apa. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini

0: industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik.

Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sinta. Dan kita lanjutkan kembali pendengar ya. Di Sinta siang ini tentunya masih bersama saya Yetro. Dan selanjutnya bisa menambah kandungan probiotik. Jadi beberapa keunggulan ya produk dari fermentasi, dimana probiotik ini berperan penting juga dalam menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam saluran pencernaan, sehingga fungsi pencernaan juga tetap optimal. Ya, dengan mengkonsumsi makanan fermentasi seperti yogurt, kimchi ataupun tempe ya, Anda juga dapat memperoleh berbagai manfaat, mulai dari membantu melancarkan pencernaan dan juga mengurangi risiko sembelit, hingga meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dan selain itu pendengar, probiotik juga berpotensi ya meredakan gangguan pencernaan seperti perut kembung ataupun diare akibat perubahan pola makan. Dan pendengar, untuk informasi ini bisa Anda kutip juga dari laman alodokter.com ya. Dan selain itu bisa meningkatkan kadar nutrisi tertentu. Jadi fermentasi juga dapat meningkatkan kandungan nutrisi dalam makanan sekaligus membuatnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, sebagai contoh, proses fermentasi pada tempe juga dapat menghasilkan vitamin B12 yang sebelumnya tidak terdapat pada kedelai mentah ya. Dan selain itu fermentasi juga dapat meningkatkan biofailabilitas protein serta beberapa mineral seperti zat besi dan kalsium, sehingga penyerapannya juga menjadi lebih optimal. Ya, pada beberapa jenis makanan proses fermentasi juga dapat menambah kadar asam lemak baik dan juga antioksidan alami yang juga berperan ya dalam menjaga kesehatan jaringan tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Dan kita juga masih membahas ya tentang fermentasi. Jadi fermentasi ini adalah proses sederhana tetapi juga membawa banyak manfaat, baik dari segi rasa, tekstur, hingga kandungan gizi. Dan produk hasil fermentasi umumnya juga aman ya untuk dikonsumsi selama diproses dengan cara yang benar dan juga higienis. Ya, proses fermentasi yang dilakukan di lingkungan tidak higienis juga dapat memicu pertumbuhan bakteri atau jamur berbahaya yang juga berisiko menyebabkan keracunan makanan. Dan selain itu, produk fermentasi rumahan yang tidak disimpan dengan baik juga lebih mudah terkontaminasi atau cepat rusak ya. Sebelum mengkonsumsinya, perhatikan juga tanda-tanda seperti bau, warna, dan rasa. Jika terdapat perubahan yang tidak normal, sebaiknya juga makanan tersebut tidak dikonsumsi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di program A1 RRI. Sinta pendengar, sudah di jam 12:51 waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program A1 RRI. Sinta.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau kondisi Intake Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Nenak Sintang. Selain itu, kedepannya akan mempersiapkan TPA baru di Cerora dengan luas lahan 11 hektar. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau kondisi Intake Baning guna memastikan langkah dalam mengatasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada pelanggan PDAM Tirta Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala turun langsung meninjau intake baning di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada ribuan pelanggan PDAM Tirta Senentang Sintang. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang, Camat Sintang, serta Kepala Desa Sungai Ana. Rombongan melihat secara langsung proses pengerukan sungai yang dilakukan agar aliran air tetap dapat mencapai titik penyedotan milik PDAM. Bupati Sintang mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
3: Kita datang ke sini melihat situasi ini, jadi tentu saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga, andaikan harus ada air yang tidak datang dengan kondisi ini, saya juga mengharapkan kawan-kawan media untuk memberi pengertian juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat kawan-kawan PDAM sudah kerjanya sudah luar biasa, baik dari kawan-kawan dibantu dari Pak Camat sama Pak Lurah juga sudah hadir, Pak Kades juga sudah hadir di sini melihat situasi hari ini, pengerukan sungai untuk menjaga, menjamin biar suplai dari tengah sungai itu bisa nyampai ke titik sedot PDAM itu sendiri.
2: Peninjauan tersebut, kata Bupati, menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keberlangsungan layanan air bersih, terutama di tengah menurunnya debit air yang dapat mempengaruhi proses pengambilan air baku di intake baning. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Tirta Senentang diharapkan dapat terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Kapolres Kapuasulu yang baru AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Ketua Bayangkari Cabang Kapuasulu Nia Wisnu Perdana mengikuti tradisi penyambutan di Mapolres Kapuasulu Kamis 30 Juli 2026. Kedatangan keduanya disambut melalui tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru di lingkungan Polri. Prosesi tersebut juga turut didampingi Kapolres sebelumnya AKBP Roberto Aprianto Uda sebagai simbol estafet kepemimpinan yang berlangsung harmonis. Tradisi berlangsung hikmat, tertib, dan penuh makna sebagai simbol penerimaan resmi sekaligus komitmen seluruh personel Polres Kapuasulu untuk mendukung kepemimpinan AKBP Wisnu Perdana Putra. Kapolres juga berharap kepemimpinan yang baru semakin memperkuat soliditas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kapuasulu. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Nenak Sintang. Selain itu, kedepannya akan mempersiapkan TPA baru di Cerora dengan luas lahan 11 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, permasalahan sampah yang menumpuk di Kabupaten Sintang harus segera diatasi. Jumlah sampah di Kabupaten Sintang perharinya dapat mencapai 100 ton. Kartius menjelaskan Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari 334 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang berada di Nenak Jalan Kilometer 7 Sintang. Kartius menuturkan, dikarenakan adanya sanksi administratif tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang dituntut agar segera memiliki TPA yang baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping di TPA. Ia menambahkan untuk TPA yang ada saat ini di Nenak dibenahkan terlebih dahulu, khususnya untuk saluran air dan harus menyelesaikan sampah yang ada.
3: Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan anggaran. Solusinya akan dipindahkan ke TPA Jerora. PMK Sintang memiliki tanah seluas 11 hektar di Jerora akan disiapkan secara bertahap. Mengingat tahun 2030, sampah harus diolah, kemudian bisa juga menjadi kompos. Pemerintah Kabupaten Sintang, kata Kartius, sedang menyusun perencanaan terkait pemindahan TPA sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen akan terus fokus pada penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Pekan Gawe Daya ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 kembali menghadirkan berbagai kegiatan menarik pada hari ini. Sejumlah perlombaan, festival budaya hingga hiburan rakyat akan berlangsung sepanjang hari di Rumah Betang Tambun Cua. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi dengan lomba menangkap babi yang berlangsung pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, panitia juga menggelar geladi festival bujang dan darah gawai mulai pukul 9.00 hingga 12.00 sebagai persiapan menuju malam puncak pemilihan. Memasuki siang hingga sore hari, pengunjung juga dapat menyaksikan festival busana Dayak kategori anak yang dijadwalkan berlangsung pukul 13 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya mulai pukul 18.30 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat akan digelar final festival bujang dan darah gawai yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Pekan Gawe Daya ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026. Suasana kemeriahan akan berlanjut pada malam hiburan pukul 22 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kola Kopsrem 121 Alam Manawanawai Letkol Infanteri Anggun Wuryanto mewakili Danrem 121 Alam Manawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi melakukan penutupan kegiatan patroli terkoordinasi TNI Angkatan Darat dan TDM yakni Yonarmat 13 Nanggala dengan 11 RAMD di Raja Malaysia. Menurut Letkol Infanteri Anggun Wuryanto, kegiatan ini juga tidak hanya menjadi penanda berakhirnya patroli bersama, tetapi juga memperkuat sinergi militer dan diplomasi pertahanan kedua negara. Patroli yang melibatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonarmat 13 Nanggala 11 Kostrat bersama Batalion ke-11 Regimen Askar Melayu Diraja 11 RAMD Tentara Darat Malaysia atau TDM tersebut juga difokuskan pada pengamanan garis batas negara, pemeriksaan patok perbatasan serta pencegahan berbagai aktivitas ilegal lintas negara. Ketua Staf Oplat S3BGD TDM LT Kolonel Marzuki bin MD Yusof memberikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme prajurit kedua negara selama melaksanakan patroli bersama di kawasan perbatasan. Ia juga menilai patroli terkoordinasi telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah perbatasan, mencegah potensi kejahatan lintas negara, serta memastikan keberadaan patok-patok batas negara tetap terpelihara dengan baik. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Bribda Kabupaten Sintang menyediakan total hadiah 45 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Tina Triana.
5: Kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah sebesar 45 juta rupiah serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA menggelar roadshow to kampus di Poltekkes dan STKIP Persada Katulistiwa Sintang pada 28 hingga 29 Juli 2026 kemarin yang diikuti pelajar serta mahasiswa di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana menjelaskan bahwa seluruh inovasi yang diajukan harus selaras dengan tema SIC 2026, yaitu Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape yang berkelanjutan, bersifat kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6: Jadi kami mencari pemenang. Tetapi kemudian tetap kami datang sendiri.
7: Total hadiah kita tahun ini 45 juta rupiah. Jadi harapannya dengan kerja kita ini bisa sama-sama juga membangun kita dari
5: Vera juga memaparkan tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya penyelenggara akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Peserta yang lolos akan mengikuti bootcamp yang dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan award yang dilaksanakan pada September 2026. Vera menambahkan, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti post program yang akan dilaksanakan hingga Desember 2026. Ini merupakan salah satu tahapan untuk mempertemukan inovator dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan roadshow to kampus, BRIDA berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge 2026, BRIDA Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS. Dina Triana melaporkan.
0: Demikian Warta Siang edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Yaptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih bersama saya, Yeptro ya, teman-teman Anda pendengar. Kita masuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa untuk lagunya sudah kami siapkan. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon.

Ya, untuk di WhatsApp di 0857500470 dan juga di line telepon di 0555247074. Dan berikan untuk lagu-lagunya, kita ada lagu Irfan Mansyur ya, judulnya Gerimis. Aku Bukan Hello Kitty dari Chenita Janet. Termenung ya, ini dari miliknya Imam S. Arifin. Dan kita juga ada lagu Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Jangan pura-pura ya dari Mansur S. Kita juga ada lagu Cinta Bukan Putih, Hitam Bukan Putih dari Mirnawati. Dan ada lagunya Iis Dahlia juga, Keputusan Gue Mah Gitu Orangnya dari Imei. Terus ada Secangkir Madu Merah dari IJ Trisnawati ya, dan juga Saat Berkata dari miliknya Ike Nurjana. Ya pendengar, ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Prodangdut kita hari ini ya. Dan seperti biasa mengawali kebersamaan kita di Prodangdut, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya baik pendengar, kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kita bacakan yang sudah ikutan bergabung juga lewat WhatsApp. Siang Bang Yetro, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya dari Irfan Mansur ya, dari Makning di Embaji. Terima kasih Bang, sehat selalu. Amin, doa yang sama ya buat Makning di Embaji. Oke, dari Irfan Mansur, lagunya tadi Gerimis ya judulnya. Dan kembali kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang, jelang sore Bang Yetro. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Leni Sumarni di BTN Mata Bola ya, lagunya Imam S. Arifin untuk Bang Yetro. Selamat, salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin, doa yang sama ya buat Leni Sumarni di BTN Mata Bola ya. Dan silakan bagi Anda pendengar yang mau ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga di line telepon kita ya. Kita terima, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumirah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat keluarga. Abang Rikto sehat keluarganya?
0: Sehat, sehat juga.
1: Lagunya Hitam Bukan Putih, Abang Nitro.
0: Lagunya Hitam Bukan Putih ya, dari Mirnawati ya.
1: Ya, boleh salam-salam.
0: Oke, salamnya
1: buat Abang Adi di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Buat Abang Andre yang di ada yang di SP 5 Blitang itu, semoga dia tetap sehat sekeluarganya.
0: Oke.
1: Okay. Abang Yetro sehat sekeluarganya, murah rezeki, panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke baik, terima kasih buat Pak Jumira tadi ya di Lombok jauh ini. Terima kasih sudah kembali bergabung ya. Semoga selalu diberikan kesehatan juga. Dan selanjutnya pendengar, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mama Alma.
2: Iya, Bang.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Abang keluarga gimana?
0: Sehat juga.
2: Amin.
0: Mama Alma lagi di mana nih?
2: Di Jetak, Bang.
0: Lagi di Jetak ya.
2: Sekarang udah pulang kampung, enggak di kota lagi.
0: Siapa tahu lagi jalan-jalan gitu,
2: enggak,
0: kan.
2: Enggak kemana-mana. Kalau udah di Sintang ya di Sintang, di Jetak ya di Jetak, enggak ada yang bawa, Bang.
0: Oke, gimana cuacanya di Jetak, Mama Alma?
2: Panas, Bang.
0: Panas ya.
2: Belum ada hujan, Bang.
0: Waduh.
2: Pokoknya saya dengar di Sintang udah 2 kali putaran, tapi di sini belum ada. Mudah-mudahan lah. Nanti lah terserah Allah lah, Allah yang ngatur, Bang. Kita hanya bisa minta-minta. Ya terserah Allah lah, mau hujan, mau enggak ya terserah gitu.
0: Iya, selalu disyukurin ya.
2: Kita ikut aja, kita yang lemah.
0: Oke,
2: lagunya
0: baik.
2: Lagunya Imam ya, Bang ya, Termenung.
0: Lagunya Imam Termenung ya.
2: Iya, spesialnya boleh kan, Bang?
0: Spesialnya,
2: spesialnya buat Ari Susanto sama istrinya juga, sama orang Betang semuanya.
0: Oke.
2: Terima kasih, Bang. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih buat Mama Alma di Jetak ya. Katanya di sana belum ada hujan. Semoga cepat kebagian ya hujannya ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Mohon kalau di WhatsApp-nya jangan di miss call dulu, nanti biar Yetro enak bacain yang lewat WhatsApp ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut. Masih malu-malu atau mungkin karena jaringan, Yetro nggak tahu, tadi Yetro sudah angkat gitu ya. Masih bisa dicoba kembali ya, bisa lewat line telepon ataupun lewat WhatsApp juga di 0857-500-4740 ya. Oke, selanjutnya kita terima kembali di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan Boman ini ya.
3: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya, Buman?
3: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar yang bertanya?
0: Sehat juga.
3: Syukurlah.
0: Buman, apa namanya, gimana cuacanya di sana, Buman?
3: Sekarang ini cerah.
0: Cerah ya, sudah ngopi iya. Belum, Buman?
3: Barusan
0: udah ngopi.
3: Kalau terus udah ngopi kan?
0: Belum ada ini ngopi.
3: Oh, belum ada.
0: masih ngantuk ini, belum ngopi ya, iya. Gitu ya. Oke, Boman mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Adakah Cinta Sabun Mandi tadi?
0: Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja ya?
3: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
3: Buat Ayok Ada Desmulang Supa Diaman itu. Buat ayam mesin di Kalung Jaya.
0: Oke. Okay.
3: Yuk, selamat siang Bang Tru.
0: Selamat siang. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali di pro dangdut kita ya, dangdut adalah kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Dan tentunya tetap bersama kami ya, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih kita tunggu, bisa lewat WhatsApp, di line telepon juga bisa, senyamannya saja. Oke, kita mendangdutan bareng dulu ya. Apalagi cuacanya ini lagi panas-panasnya, enak ya. Kita dangdutan bareng dulu. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan kembali kita terima di line telepon ya. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan siapa aja boleh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan orang lebay ini, Bang Asri. Lalu okay. Bang Asri, maaf ya.
0: Oke, okay. Kak Yanti lagi di mana sekarang?
1: Di lebay.
0: Di.
1: Maaf ya. Kalau salah kapan Kak Asri siaran tuh? Kemarin kalau tidak salah.
0: Kemarin Kak Elin yang siaran. Kemarin Kak Elin yang siaran.
1: Oh iya, habis aku jarang di rumah sih. Jadi ingat Kak Asri. Apa kabar Bang Yetro?
0: Kabarnya sehat. Kak Yanti gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat juga Bang.
0: Kabarnya sehat
1: lagi
0: juga.
1: Lagi gole-gole. Dengar Abang cuap-cuap, baca-baca gitu.
0: Pas itu.
1: Tapi lebih enak lagi dengar Abang nyanyi.
0: Aduh jangan. Kabur semua nanti ya. Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi. Gak bisa
1: aku
0: nyanyi.
1: Aku request lagu ini jaklah. Secangkir madu merah menyiram hati kita, berdaun asmara, benang-benang cinta. Kalau gak salah. Betul. Mudah-mudahan betul liriknya Bang ya.
0: Oke, nanti kita dangdut bareng ya kita.
1: Ada
0: ya.
1: Ada enggak lagunya tadi itu Bang?
0: Ada dong.
1: Itulah mudah-mudahan betul liriknya. Kalau salah jangan dikomplain ya pendengar. Maklumlah kan tanda sekolah nih Bang. Jadi enggak pandai membaca gitu Bang.
0: Enggak pandai baca apa nih?
1: Tulisan lirik lagunya.
0: Oke.
1: Iya. Bang Yetro.
0: Gimana?
1: Siapa ikut Abang situ, Bang?
0: Sendiri ini.
1: Mana anak magangnya?
0: Mereka masuknya pas hari kerja, Senin sampai Jumat.
1: Oh, Senin sampai
0: Jumat.
1: Oh iya. Oh iya betul, anak saya pun libur, Bang. Lupa aku.
0: Iya.
1: Lupa aku kalau Sabtu Minggu mereka libur.
0: Udah.
1: Tapi kalau jurusan bengkel hari Minggu ya libur Bang.
0: Iya kah?
1: Karena cucu kami kan dia jurusan bengkel otomotif. Jadi kalau hari Minggu dia baru libur. Kalau Sabtu masih masuk dia.
0: Sabtu masih masuk ya.
1: Ini lagi healing cucu kami itu Bang Yetro.
0: Lagi. Lagi healing ya.
1: Lagi healing Bang. Healing Pontianak, Singkawang. Ya besok baru pulang.
0: Aduh nyamannya.
1: Iya dibawa bosnya bengkel yang di Seroja nih. Kalau anakku kemarin ke Kepasulu Bang.
0: Iya kak. Ada bawa oleh-oleh gak?
1: Apa dia?
0: Ada bawa oleh-oleh gak?
1: Oleh-olehnya capek.
0: Oleh-olehnya capek. Oleh-olehnya healing ya.
1: Capek oleh-olehnya kata anakku.
0: Iya gak apalah.
1: Iya yang penting dapat ilmu gitu Bang. Yang jelas ilmu pengalaman gitu.
0: Iya.
1: Walaupun tak ada hijau merah, yang penting ada bos terakhir.
0: Yang penting sudah healing.
1: Iya kan itu Bang, kalau jalan-jalan kan gratis gitu Bang.
0: Iya.
1: Tenang gak? Kan ada bos. Ada bos. Itu aja Bang ya.
0: Okay. Yoi,
1: terima kasih. Jangan lupa lagunya Cangkir Madu Merah.
0: Oke, siap, ditunggu
1: nanti
0: lagunya.
1: Jangan abang minum. Jangan abang minum, nanti gak mampu pulang. Nanti abang tidur di kerai.
0: Okay.
1: Nanti tidak mampu pulang kata bujang pemabuk. Tinok di jalai katanya. Itu aja Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Yo, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya terima kasih ada Kak Yanti ya di Alay request lagunya Secangkir Madu Merah. Tadi harusnya dilanjutin satu album ya kalau bisa ya Kak Yanti ya. Ya selanjutnya ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Oke, baik. Sayang sekali sepertinya belum bisa dengarkan suara Yetro ya. Dan pendengar, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Anang kelupa ngabango kami bah. Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Endai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjakan mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

0: Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program A1 RRI. Sienta, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung. Dan oke, lanjut kita terima ya di line telepon. Ada siapa di sana? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Dengan Ayub di Semeluang ya.
1: Iya.
0: Oke, gimana kabarnya Ayuk?
1: Baik kabarnya. Kalau kabar abang gimana, Bang Gipro?
0: Kabarnya sehat juga.
1: Iya, syukurlah. Gimana keluarga kita Sungai Pukat, sehat kah?
0: Sehat.
1: Iya.
0: Oke, Ayuk mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa Bang? Soalnya saya tadi udah masuk sebenarnya, tapi saya... Aduh, hari hujan, saya ngangkat pakaian langsung.
0: Nggak jadi gitu ya?
1: Nggak jadi.
0: Oke. Oke, lagunya ada Aku Bukan Hello Kitty dari Janita Janet, Keputusan dari Is Dahlia, Gue Mah Gitu Orangnya dari Imeme, sama Sabar Kata dari Ike Nurjana.
1: Nurjana aja lah.
0: Ike Nurjana ya?
1: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
1: Lagunya dikirim dengan Adui Kibul di Semeluang juga. Hanya itu aja Bang.
0: Itu aja?
1: Iya.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, terima kasih buat Ayuk. Tadi ya, tadinya sudah masuk. Jadi begitu masuk hujan, keburu ngangkat pakaian ya. Terima kasih buat Ayuk ya di Semeluang sudah ikut bergabung. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Bu Bilin, gimana kabarnya Bu Bilin?
2: Puji Tuhan, sehat, baik Bang. Batuk pilek nih Bang.
0: Sehat ya, batuk pilek ya.
2: Iya.
0: Cepat lekas sembuh ya Bu Bilin.
2: Ya, amin.
0: Oke, Bu Bilin, mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagunya apa itu tadi?
0: Ada Ike Nurjana, Aku Bukan Hello Kitty, terus ada Ike Nurjana Saat Berkata, Janita Janet ya Aku Bukan Hello Kitty, Keputusan dari Is Dahlia, sama Gue Mah Gitu Orangnya dari Imeme.
2: Itu ya, Bang.
0: Yang mana? Is Dahlia?
2: Bukan, yang ketiga tadi.
0: Oh, dari Imeme.
2: Iya.
0: Gue Mah Gitu Orangnya kah?
2: Ah, itu.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
2: Kirim buat Bang Adi Tanjung Balong. Udah masuk tadi belum?
0: Bang Adi belum masuk Bang Adi.
2: Iya, semoga dia sehat selalu dan terhibur.
0: Amin.
2: Iya, buat Bang terus selamat segera dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
2: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Doa yang sama juga buat Bu Bilin ya, semoga lekas sehat juga lagi batuk pilek. Karena memang kondisi cuacanya akhir-akhir ini juga tidak menentu sekali ya. Tetap jaga kesehatan buat kita semua. Dan pendengar, lanjut kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Ya, tapi sebelumnya kita terima di line telepon ya, satu penelpon lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Waduh, ini Bang Adi nih.
3: Ya, baru muncul nih.
0: Baru muncul nih Bang Adi nih.
3: Baru muncul Bang
0: Adi. Oke, gimana kabarnya Bang Adi?
3: Puji Tuhan, sehat juga. Kalau Bang Yitro apa kabarnya?
0: Sehat juga.
3: Syukurlah.
0: Oke, Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Mau ikut yang spesial sama Bang Adi tadi, Ibu Bilin.
0: Oke.
3: Lagu yang dikirimkan dengan Ibu Bilin dilepas juga dengan buat Bang Yitro bersama keluarganya. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
3: Nah, buat warga saya Pawai di Sintang, semoga sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Oke.
3: Nah, buat Bang Yitro, sama betul baik aja selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat sore menjelang malam.
0: Oke, selamat siang menjelang sore juga buat Bang Adi di Tanjung Baung ya. Oke, pendengar, kita langsung saja dengarkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

Ya, baik pendengar, tidak terasa sudah di penghujung ya di Pro Dangdut kita. Terima kasih semuanya untuk Pro Dangdut hari ini ya, terus harus cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung baik lewat WhatsApp dan juga di line telepon. Ya, bagi yang belum bisa gabung untuk hari ini masih bisa gabung besok ya di Pro Dangdut. Dan sekaligus ya terus harus pamit juga dari ruang dengar Anda pendengar di Sintang siang ini ya, dari jam 10 tadi hingga sekarang di hari Sabtu ini tanggal 1 Agustus 2026. Semoga informasi dan juga hiburan yang sudah kami hadirkan juga bermanfaat selanjutnya yang akan lanjut temani Anda pendengar di Sintang sore nanti. Ada rekan Diko Saputra yang akan lanjut temani Anda. Tetap bersama kami, dan kami juga informasikan di mana azan asar ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat.

bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Sabtu.
1: Ya, bergar, saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini di akhir pekan Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Selamat datang bulan Agustus dan selamat tinggal bulan Juli 2026. Ragam acara kami hadir untuk Anda dengan informasi-informasi aktual. Kondisi cuaca saat ini panas, menyinari bumi selentang Sintang. Dari pagi sudah terasa panas dan memang musim kemarau telah melanda wilayah timur Kalimantan Barat, seperti halnya yang dialami oleh Kabupaten Sintang saat ini. Hati-hati untuk Anda dimanapun berada menyikapi musim kemarau. Hindari dan cegah hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya kebakaran hutan, lahan maupun juga tempat tinggal kita. Tetap semangat untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan antar daerah, antar kecamatan menuju ke Kabupaten Sintang, karena malam hari ini dilakukan penutupan Pekan Gawai Daya tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 di tahun 2026. Tentu suasana menjadi ramai, ya, jalan menjadi macet, padat, di Anda hati-hati selama sampai tempat tujuan dan menikmati keindahan malam penutupan Pekan Gawai Daya tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 di tahun 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Baik, pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya di 14 kecamatan. Untuk 1 Agustus 2026, perakiran cuaca BMKG Sintang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sungai Tebelian Sintang. Udara untuk 1 Agustus 2026, kondisi cuaca.

cuaca di mana untuk Kecamatan Sintang dan sekitarnya udara kabur dan kelembapan udara, suhu udara 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Namun sore hari ini kelihatan panas cerah banget menyinari bumi Sentang dan sekitarnya. Kemudian peringatan untuk Kecamatan Tempunak dan sekitarnya, Kecamatan Sepauk dan sekitarnya, Kecamatan Ketungau Hilir dan sekitarnya, Kecamatan Ketungau Tengah dan sekitarnya, Kecamatan Ketungau Hulu dan sekitarnya. Kondisi cuaca semuanya merata cerah dengan kelembapan udara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu pendengar untuk Kecamatan Dedai dan sekitarnya, lalu Kecamatan Kayan Hilir dan sekitarnya, kondisi cuaca perkiraan BMKG yaitu udara kabur, kelembapan udara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita beralih ke Kecamatan Kayan Hulu dan sekitarnya, Kecamatan Serawai dan sekitarnya, Kecamatan Ambalau dan sekitarnya, kondisi cuaca cerah dan kelembapan udara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu untuk Kecamatan Kelam Permai dan sekitarnya, Kecamatan Sungai Tebelian dan sekitarnya, serta Kecamatan Binjai Hulu dan sekitarnya, kondisi cuaca merata yaitu udara kabur, kemudian kelembapan suhu udara 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Itulah perkiraan cuaca untuk hari ini 1 Agustus 2026, kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Sintang.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026, di mana penerimaan maba dimulai pada tanggal 5 Januari sampai dengan 28 Agustus 2026. Jadwal pendaftaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.asi.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri kamu, dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @UniversitasKapuasSintang atau datang langsung ke kampus. Demikian pendengar, satu buah berita pemberitahuan telah kami sampaikan untuk Anda.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Ya, peringkat jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak jadi kunci pencegahan.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal.
2: Ancaman penurunan debit air, Bupati Sintang turun langsung pastikan layanan air bersih tetap terjaga.
4: Tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan untuk Anda edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tetap menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Barat. Di tengah terjadinya karhutla sekarang, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk memperkuat mitigasi dan respon cepat.
5: Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, di wilayah yang terpetakan rawan karhutla untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan langkah antisipasi dilakukan agar karhutla tidak terjadi di daerah lain dengan memperkuat pemantauan informasi cuaca, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktek pembakaran lahan yang tidak terkendali. Masyarakat, khususnya petani, tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku. Namun pembakaran harus dilakukan secara terkendali dan berbeda dengan pembakaran sporadis yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Pemerintah juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kepulan asap maupun titik api di wilayah sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau instansi terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
3: Dan yang lebih penting adalah kita perkuat koordinasi dan respon cepat, sehingga upaya antisipasi ini betul-betul maksimal. Jadi pemerintah perannya memperkuat koordinasi, sinergi lintas sektor, kemudian meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan sapras dan personil pemadam, kemudian mengedukasi dan mensosialisasikan. Nah, masyarakat perannya tidak membakar lahan atau apapun dengan cara yang tidak terkendali, kemudian harus peduli dengan lingkungan.
5: Dunia usaha, terutama perusahaan perkebunan, juga diminta memperkuat kesiapan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah operasi masing-masing. Kolaborasi antara perusahaan, masyarakat sekitar, dan pemerintah menjadi kunci dalam mencegah terjadinya kebakaran yang berdampak luas. Dalam upaya penanggulangan karhutla, pemerintah berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan personil serta peralatan pemadam, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat. Akademisi juga didorong berkontribusi melalui riset dan inovasi berbasis data untuk mencari solusi pencegahan karhutla agar tidak terjadi karhutla seperti sekarang. Hermanta melaporkan.
0: Penurunan debit air di Intake Baning ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus bersama Direktur PDAM Trita Senentang meninjau langsung lokasi untuk memastikan langkah penanganan guna menjaga pasokan air bersih bagi pelanggan tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala turun langsung meninjau Intake Baning di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada ribuan pelanggan PDAM Tirta Senentang Sintang. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang, Camat Sintang, serta Kepala Desa Sungai Ana. Rombongan melihat secara langsung proses pengerukan sungai yang dilakukan agar aliran air tetap dapat mencapai titik penyedotan milik PDAM. Bupati Sintang mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
4: Kita datang ke sini melihat situasi ini. Jadi tentu saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga, andaikan harus ada air yang tidak datang dengan kondisi ini, saya juga mengharapkan kawan-kawan media untuk memberi pengertian juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat kawan-kawan PDAM ini sudah kerjanya dah luar biasa, baik dari kawan-kawan dibantu dari Pak Camat sama Pak Lurah juga sudah hadir, Pak Kades juga sudah hadir di sini melihat situasi hari ini, pengerukan sungai untuk menjaga, menjamin dia supply dari tengah sungai itu bisa nyampai ke titik sedot PDAM itu sendiri.
6: Peninjauan tersebut, kata Bupati, menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keberlangsungan layanan air bersih, terutama di tengah menurunnya debit air yang dapat mempengaruhi proses pengambilan air baku di intake Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Tirta Senentang diharapkan dapat terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dian Beniuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Denak Sintang. Selain itu, ke depan akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
7: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, permasalahan sampah yang menumpuk di Kabupaten Sintang harus segera diatasi. Jumlah sampah di Kabupaten Sintang perharinya dapat mencapai 100 ton. Kartius menjelaskan Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari 334 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang berada di Nenak Jalan Kilometer 7 Sintang. Kartius menuturkan, dikarenakan adanya sanksi administratif tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang dituntut agar segera memiliki TPA yang baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping di TPA. Ia menambahkan untuk TPA yang ada saat ini di Nenak dibenahkan terlebih dahulu, khususnya untuk saluran air, dan harus menyelesaikan sampah yang ada.
4: Tapi kita mau ciptakan, masih di Nenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, keluarkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi, untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
7: Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan anggaran. Solusinya akan dipindahkan ke TPA Jerora. PMK Sintang memiliki tanah seluas 11 hektar di Jerora, akan disiapkan secara bertahap. Mengingat tahun 2030, sampah harus diolah, kemudian bisa juga menjadi kompos. Menyusun perencanaan terkait pemindahan TPA sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen akan terus fokus pada penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Harga cabai di Kabupaten Sanggau melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. Akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau, kenaikan harga membuat cabai merah dan cabai rawit kini dijual hingga mencapai Rp100.000 per kilogram di tingkat pedagang.
8: Harga cabai di Kabupaten Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, menyampaikan, lonjakan harga terjadi akibat berkurangnya pasokan di tingkat grosir yang berdampak hingga ke pedagang eceran. Selain cabai rawit dan cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada cabai keriting dan cabai besar. Wida mengaku, seluruh pasokan dari distributor mengalami penyesuaian harga. Meski harga melonjak, ia menyebut, minat masyarakat untuk membeli cabai masih cukup tinggi. Ia mengungkapkan, konsumen tetap membeli cabai meskipun jumlah yang dibeli cenderung lebih sedikit.
9: Dari cabai rawit udah pasti, cabai merah kalau biasanya dari 50-60 sekarang ke 100 gitu, Neng. Gitu. Berarti 40% gitulah ya, 30%. Cabai keriting, cabai besar kuat naik. Kita ngambil dari bakul tuh, dari grosiran tuh, semuanya naik. Karena mungkin itu kebutuhan ya, enggak ada keluhan apa, dibeli aja gitu biar mahal, biar sedikit gitu kan, tetap dibeli.
8: Ia berharap pasokan cabai segera kembali normal agar harga di pasaran berangsur turun. Dengan stabilnya distribusi, daya beli masyarakat diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berita lainnya, Bupati Sanggau Yohanes Ontet melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Ia pun berharap seluruh peserta mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di ajang tersebut.
1: Bupati Sanggau Yohanes Ontot melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Sanggau yang akan berlaga pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong. Pelepasan tersebut menjadi momentum penguatan semangat bagi para peserta yang akan membawa nama daerah di ajang keagamaan tingkat provinsi. Menurut Ontot, keikutsertaan Kabupaten Sanggau dalam MTQ tingkat provinsi bukan sekedar mengikuti perlombaan, tetapi juga membawa nama baik daerah. Karena itu, seluruh peserta dan ofisial diminta menjaga sikap, kekompakan, serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti kegiatan.
2: Berpesan kepada para kafilah ini untuk tetap menjaga keyakinan dirinya secara pribadi dan keyakinan kelompok. Ya, dan yakin bahwa kita bisa menang. Artinya semangat tidak boleh kalah dengan semangat orang lain. Ya, pertama. Kemudian yang kedua, kekompakan dalam sebuah tim ini, kalaupun jenis kegiatan yang berbeda, tapi itu menjadi sebuah hal yang sangat menentukan.
1: Bupati menilai pengalaman Kabupaten Sanggau pada MTQ sebelumnya dapat menjadi modal berharga dalam menghadapi persaingan tahun ini. Pada pelaksanaan MTQ di Kabupaten Landa, Kabupaten Sanggau berhasil menempati posisi 4 besar tingkat provinsi. Tri Putri melaporkan.
0: Di balik geliat ekonomi masyarakat, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus bertahan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Namun tantangan berikutnya adalah bagaimana pelaku UMKM ini bisa meningkatkan kualitas usaha agar mampu berkembang dan naik kelas.
3: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Bahkan saat pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan besar mengalami tekanan, sektor UMKM tetap mampu bertahan dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak Ibnu Aswad mengatakan, keberadaan UMKM selain membantu masyarakat, juga solusi dalam menciptakan lapangan kerja.
4: Perekonomian kita di Indonesia itu sangat-sangat terbantu. Dengan adanya UMKM, masyarakat tidak hanya mengharapkan dari pekerjaan, tetapi mereka juga dapat mengusahakan untuk mendapatkan penghasilan. Tentu penghasilan ini bukan hanya bagi diri sendiri, bagi keluarganya, tetapi bagi juga masyarakat.
3: Ibnu Sa'ad mengatakan keberadaan UMKM tidak hanya dilihat dari jumlahnya yang besar, tetapi juga dari kemampuan pelaku usaha dalam mengelola bisnis secara profesional agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Konsultan bisnis M. Rizal Edwin membenarkan banyaknya UMKM sekarang, tetapi yang lebih penting peningkatan kualitas pelaku UMKM dalam pengelolaan produk usahanya.
5: Posisi kita dalam berusaha itu rata-rata posisinya berada di UMKM. Jadi karena dia tidak kehilangan yang namanya kualitas, tidak kehilangan yang kuantitas, solusinya adalah bagaimana caranya kita mengedukasi selalu UMKM ini. Makanya kalau tadi tanya bagaimana caranya UMKM itu bisa berkualitas, bisa sukses, segala macam, indikatornya harus jelas.
3: Rizal Edwin menilai keberhasilan UMKM tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pola pikir dan mindset pelaku usaha. Dengan pemahaman bisnis yang kuat, pelaku UMKM dapat berinovasi, memperbaiki produk, dan membaca kebutuhan pasar. Peningkatan kualitas UMKM juga membutuhkan pendampingan, literasi bisnis, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mulai dari pengelolaan keuangan, pemasaran digital, hingga inovasi produk menjadi faktor penting agar usaha mampu bersaing. Hermanta melaporkan.
0: Sintang Innovation Challenge 2026 yang digagas Berida Kabupaten Sintang menyediakan total hadiah Rp45 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah sebesar 45 juta rupiah serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA menggelar roadshow to kampus di Poltekkes dan STKIP Persada Katulistiwa Sintang pada 28 hingga 29 Juli 2026 kemarin yang diikuti pelajar serta mahasiswa di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana menjelaskan bahwa seluruh inovasi yang diajukan harus selaras dengan tema SIC 2026, yaitu Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape yang berkelanjutan, bersifat kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
7: Jadi kami mencari pemenang. Tetapi kemudian tetap kami dapatkan diri. Total hadiah kita tahun ini 45 juta rupiah. Jadi harapannya dengan kerja kita ini dan sama-sama juga membangun kita menjadi
6: Vera juga memaparkan tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya penyelenggara akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Peserta yang lolos akan mengikuti bootcamp yang dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan award yang dilaksanakan pada September 2026. Vera menambahkan, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti pos program yang akan dilaksanakan hingga Desember 2026. Ini merupakan salah satu tahapan untuk mempertemukan inovator dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan roadshow to kampus, BRIDA berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge 2026, BRIDA Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS. Dina Triana melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadu Pontianak bersama perakirawan BMKG Noven. Silakan Noven.
9: Baik, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kota Singkawang, dan sebagian kecil Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 2 Agustus 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Kuburaya, Mempawah, Kapuas Hulu, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update untuk hari ini, hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi sebanyak 315 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan, kami perakirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak. Bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya Karhutla mengancam Kalbar, kolaborasi semua pihak menjadi kunci pencegahan ancaman penurunan debit air. Bupati Sintang turun langsung pastikan layanan air bersih tetap terjaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, dan kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pergi beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Vietnam berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang saat melawan Singapura pada laga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 Jumat 31 Juli 2026. Hasil tersebut pendengar membuat peluang The Golden Star Warriors melaju ke semifinal semakin berat. Bermain di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam, tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, rapatnya pertahanan Singapura membuat tim asuhan Kim Sang-sik gagal untuk memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Di sisi lain, Singapura juga beberapa kali mengancam melalui serangan balik cepat. Meski demikian, pendengar, kedua tim gagal memecahkan kebuntuan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang itu pendengar membawa Singapura kembali memimpin klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Indonesia menempati posisi kedua dengan 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Vietnam pendengar berada di peringkat ketiga dengan 4 poin. Situasi tersebut tentu membuat pertandingan Vietnam melawan Indonesia di Stadion Pakansari Bogor pada Senin 3 Agustus 2026 menjadi laga hidup mati bagi kedua tim, di mana kemenangan akan membuka peluang besar melaju ke babak final. Itu melaju ke babak semifinal. Bagi Indonesia, tambahan 3 poin atas Vietnam akan memastikan langkah ke semifinal, yaitu sebelum menghadapi Singapura pada pertandingan terakhir fase grup. Sementara Vietnam harus meraih kemenangan agar nasibnya tetap berada di tangan sendiri, dan apabila Indonesia gagal mengalahkan Vietnam, persaingan grup A dipastikan berlangsung hingga laga terakhir. Dan sebaliknya, pendengar, kekalahan dari skuad Garuda akan membuat peluang Vietnam lolos semakin tipis, dan meski masih menyisakan pertandingan melawan Kamboja. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

ular tidak memiliki kelopak mata. Tahukah Anda fakta unik mata ular? Mata ular tidak memiliki kelopak mata, sehingga ular tidak bisa berkedip seperti manusia atau mamalia lainnya. Terdapat dalam The Biology of Reptiles oleh Richard Shane. Namun beberapa ular memiliki transparansi pada kelopak mata yang memberikan perlindungan pada bola mata mereka. Sebagian besar ular memiliki organ khusus yang disebut pit organ yang memungkinkan mereka mendeteksi panas. Ini memungkinkan ular melihat objek berdasarkan perbedaan suhu, membantu dalam mencari mangsa atau menghindari pemangsa. Beberapa ular seperti ular buas dan feet fibers memiliki mata vertikal yang dapat menutup setengah atau sepenuhnya untuk melindungi mata dari cahaya saat mereka tidur.

0: Informasi dari luar negeri, pendengar, di mana Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyalahkan yaitu jaringan penyeludupan manusia atas masuknya sekitar 60 ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, di mana insiden tersebut menyebabkan setidaknya 57 orang meninggal. Dilansir dari BBC News pada Sabtu hari ini 1 Agustus 2026. Sanchez sendiri menyebut gelombang penyeberangan tersebut itu sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Sementara itu pendengar, Italia sendiri merespon dengan menangguhkan sementara yaitu pengaturan kawasan bebas perbatasan yaitu Schengen dengan Spanyol. Di mana lonjakan migran terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa migran yang dihentikan itu, pendengar, yaitu migran yang dihentikan di laut tidak dapat langsung dipulangkan ke Maroko. Mereka harus menjalani proses hukum terlebih dahulu sebelum dapat dikembalikan. Hingga Jumat 31 Juli 2026 malam, pendengar, lebih dari 48 ribu migran telah kembali ke Maroko secara sukarela. Di mana pendengar, Ceuta sendiri merupakan wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang telah lama menjadi salah satu jalur utama migran menuju Eropa. Dan pada musim panas, upaya penyeberangan biasanya meningkat, sementara Ceuta dan Melilla sendiri menjadi satu-satunya pembatasan, yaitu perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Pernahkah Anda terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halveti, negara Turki. Daerah Halveti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pukul 17.01 waktu Indonesia Barat. Program Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda. Kami kutip satu informasi dari laman Komdigi Republik Indonesia dengan judul Komdigi bakal terapkan aturan balik nama HP bekas. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trendbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antaranews.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Minkom Digi bantah aturan IMAI, yaitu disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital atau Minkom Digi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang International Mobile Equipment Identity atau IMEI yaitu tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia sendiri menjelaskan bahwa kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan juga pendaftaran ulang IMEI, di mana kebijakan tersebut ditunjukkan itu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama dalam kasus ponsel hilang atau dicuri. Dan ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dari kawasan Jalan YC Pangurai, program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kami juga informasikan untuk Anda, azan maghrib untuk hari ini berkumandang pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami berbagi informasi-informasi ringan dan menarik sebagai sebuah edukasi untuk Anda tentang kesehatan. Ya, penyebab sakit pinggang karena tulang belakang. Nah, ini yang pernah dirasakan hampir setiap orang ya. Kenapa bisa sakit pinggang secara tiba-tiba? Serius. Ya, sakit pinggang ini bisa terjadi akibat banyak hal ya. Salah satunya masalah pada tulang belakang, di mana sakit pinggang memang karena tulang belakang umumnya berkaitan dengan gangguan pada struktur tulang, di mana bantalan antar ruas yaitu hingga saraf di area tulang belakang bagian bawah, dan kondisi ini tentu dapat menimbulkan nyeri ringan hingga berat, disertai juga dengan rasa kaku, kesemutan, nyeri, dan menjalar ke bokong dan kaki sehingga tentu mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Nah, berikut beberapa penyebab diantaranya adalah herniasi diskus lumbal. Ya, salah satu penyebab nyeri pinggang, yaitu pinggang bawah yang sering terjadi adalah yaitu herniasi diskus, di mana diskus ini berfungsi sebagai bantalan di antara ruas tulang belakang. Dan ketika lapisan luar diskus ini melemah atau robek, nah bagian dalam yang berbentuk seperti gel ya, seperti gel itu dapat menonjol dan juga menekan saraf di sekitarnya, di mana tekanan ini tentu dapat menimbulkan nyeri lokal, sensasi kesemutan atau juga mati rasa pada punggung bawah, kemudian bokong hingga kaki, dan dikenal yaitu sebagai nyeri sciatica. Lalu yang berikutnya adalah penyakit diskus degeneratif. Ya, penyakit diskus degeneratif, di mana penyakit diskus degeneratif ini juga kerap menjadi penyebab nyeri punggung bawah. Dan kondisi ini tentu terjadi ketika diskus di antara ruas tulang belakang yaitu mengalami kerusakan secara bertahap akibat proses penuaan atau cedera, dan tentu berkurangnya yaitu fleksibilitas dan juga kemampuan diskus sebagai yaitu bantalan yang dapat memicu nyeri pada punggung ya, khususnya punggung bawah yang bersifat kronis dan tumpul. Nah, yang biasanya tentu juga memburuk ya saat bergerak atau juga duduk dalam waktu yang lama.
1: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan

permen kopi pertama di Indonesia, melanglang buana di berbagai negara hingga luar angkasa. Permen Kopi Co, dirilis di era 1980-an, sudah dijual di beberapa negara di antaranya Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, Australia, Italia, Portugal, Spanyol, hingga Jerman. Permen Kopi Co juga muncul di beberapa judul drama Korea, yaitu Vincenzo 2021, muncul di episode 14 ketika Su Miri dan seorang akuntan sedang mengintai dari dalam mobil. Di episode 15 ketika Vincenzo tengah berdiskusi dengan Hong Chae-yung dan Nam Joo-sung di kantornya. Selain itu, drama Korea berjudul Mine 2021, Hometown Cha-Cha-Cha 2021, dan Little Woman 2022. Kopi Co juga pernah dibawa ke luar angkasa. Pada tahun 2017, beredar foto para astronot membawa permen Kopi Co di dalam pesawat luar angkasa. Para astronot itu bertugas di International Space Center dan terlihat merayakan hari Thanksgiving Elon Musk, pemilik Tesla dan SpaceX. Juga pernah mencicipi permen Kopi Co saat bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui bahwa permen Kopi Co cocok dikonsumsi pada kondisi zero gravity di luar angkasa karena membantu para astronot untuk menikmati

0: Sebuah insiden lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut paket dan juga sebuah minibus terjadi di wilayah Penyangka Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026, di mana benturan tersebut pendengar mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Dr. Bagus Zodiak Adi Brata, Direktur Rumah Sakit ADM Jun Sintang ini menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima para korban untuk diberikan pertolongan secara medis, di mana kelima korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian langsung mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit. Dan dia menjelaskan bahwa meskipun terdapat korban yang mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan tidak ada korban jiwa. Tiga korban asal Indonesia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Pontianak, sedangkan untuk dua warga negara asing meminta perawatan di negara asal mereka. Ya, pendengar, hingga saat ini kronologi pasti dari insiden tersebut yaitu dalam belum bisa diketahui secara rinci, dan upaya konfirmasi pada pihak kepolisian setempat juga memang masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Makna sila dalam Pancasila.
2: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
2: Sila ketiga, persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan. Musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
2: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
1: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

0: Prosatu. Kanal informasi dan inspirasi. Prosatu.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Prosatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Prosatu.

bersama dalam ikatan suci sebuah pernikahan adalah dambaan setiap insan. Tak mudah menciptakan, namun sebenarnya tak sulit untuk diwujudkan. Cinta itulah kunci sebuah keharmonisan. Namun tak tepat memposisikannya akan terjadi banyak ketimpangan. Butuh sedikit evaluasi tentang cinta. Cinta itu memberi, bukan hanya ingin diberi. Cinta itu membahagiakan, bukan hanya ingin dibahagiakan. Cinta itu bagaimana tiap pasangan memberi perhatian, bukan ingin terus diperhatikan. Bila tak segera menyadari keharmonisan akan sulit untuk diwujudkan. Menikmati indahnya cinta bukan hanya ketika hadirnya banyak karunia dan nikmat. Namun dengan cinta, kala perhara makin mendahsyat, cintalah yang akan menghalau segala kesulitan yang menerpa. Kala tertawa karena bahagia saling mempesonakan, dan kala menangis berjumpa cobaan, adanya saling menguatkan. Iya, cinta itu proses. Butuh untuk dirawat, dijaga, dipupuk, dan disiangi dari tanaman liar yang akan mengganggu. Bangun keluarga dengan keimanan dan sandarkan segala masalah kepada Sang Pencipta, agar tak mudah rapuh maupun goyah kala badai datang ingin memporak-poranda. Niatkan juga kala membangun cinta bukan hanya sekedar untuk bersama di dunia, tetapi juga jauh yang lebih utama adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Saling mengerti, memotivasi, menyemangati, mengisi agar cinta semakin bersemi dalam naungan Ilahi. Rohma Yulika.

0: selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan.
1: Baik pendengar, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Pukul 17:47 waktu Indonesia Barat.
2: Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 69.

orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrikah mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS yang ada di Nenak, Jalan Sintang, Pontianak, Kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya pendengar, tahap awal difokuskan yaitu pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan, dan selanjutnya yaitu pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Dan ia menjelaskan bahwa TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut sekitar 2,1 hektar lebih itu telah dimanfaatkan. Sedangkan 3,4 hektar lahan aktif yaitu masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Baik pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda, di mana hari ini 1 Agustus 2026 harga Pertamax turun. Harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter yang berlaku mulai hari ini 1 Agustus 2026 setelah menyesuaikan, yaitu setelah penyesuaian berkala, di mana penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamax Dex setara dengan Dex Light tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan ini peringkat mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Penyesuaian harga berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau BPPKB, yaitu berlaku PBBKB sebesar 5%, dan wilayah tersebut mencakup DKI Jakarta sebagai salah satu daerah penerapan harga BBM non-subsidi terbaru. Di mana pendengar, dengan harga Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liternya, yaitu pada penyesuaian terbaru. Pertamax Green 95 juga turun Rp17.000 per liter menjadi Rp16.600 per liter. Kemudian untuk Pertamina Dex tetap dipasarkan dengan harga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Kemudian Dex Light juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap Rp19.700 per liter. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Sakit sekali kepala bapak ini.
2: Gaul, Pak. Keren kan, Pak?
1: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi, kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
2: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
1: Yalah. Justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewek kupingmu nih.
2: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: graduate. Congrats ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Cepat dapat kerja.
1: Eh, Nay. Makasih.
0: Eh, udah ngelamar di mana aja lu? Ada tuh lowongan jadi marketing officer di PT Manja Entertainment. Ngelamar gi, mana tahu rezeki.
1: Santai dulu kali. Baru aja kemarin wisuda. Kasih waktu rehat lah sebentar.
0: Nah, ini nih, yang kayak gini nih, generasi penambah pengangguran. Minta waktu rehat-rehat, ntar keenakan loh. Keenakan nganggur, keenakan ngegame lama-lama, malah merambah jadi kaum berbahan parah. Lama-lama hilang tuh semangat lo buat cari kerja.
1: Nanti aja lah ya, tunggu CPNS.
0: Tur, kerja itu apa aja, di mana aja lah dulu. Sambil nunggu dibuka lowongan yang diinginkan. Asal nggak nganggur, lamar nggak lo Tur?
1: Kalau nggak?
0: Lamar nggak lo?
1: Kalau nggak?
0: Gue balik juga nih meja nih.
1: Jangan,
0: main game mulu.
1: Iya, sabar.
0: Atau nggak gue balik juga nih dunia.
1: Sabar. Iya.
0: Tur!

0: Blacky. Ih, kasihannya anjing hitam itu.
1: Arif, jangan. Ayo kita pergi. Kita laporkan aja ke dinas kesehatan.
0: Tapi kasihan itu.
1: Biar mereka aja yang menyelamatkan.
2: Betul. Laporkan jika melihat hewan yang mencurigakan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait karena bahaya jika tergigit atau dicakar. Hewan yang dicurigai rabies harus segera diisolasi di kandang khusus untuk menghindari kontak dengan manusia atau hewan lain. Masa observasi biasanya 10-14 hari untuk hewan sehat yang menggigit orang, guna melihat apakah gejala rabies muncul. Tim medis akan mengamati perubahan perilaku, agresif atau sangat jinak, hiperaktif, takut air atau takut suara, kejang, air liur berlebihan, atau biasa disebut dengan hipersalivasi, lumpuh dan kesulitan menelan. Jika gejala rabies sangat jelas atau hewan dalam kondisi parah, eutanasi akan dilakukan. Eutanasi adalah pengakhiran hidup hewan secara manusiawi. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dan mengurangi penderitaan hewan.
1: Kalau kasihan, biarkan ditangani dengan cara yang tepat oleh orang yang tepat.
3: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa kasus perdagangan bayi. Febrina alias Tante Singkawang karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan anak. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atau PIDUM pada Kejaksaan Negeri Singkawang, Heri Sutanto di Singkawang pada Rabu mengatakan, selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta kepada terdakwa. Dan ia menjelaskan putusan tersebut didasarkan yaitu pada ketentuan perundang-undangan terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi dasar dakwaan jaksa penuntut umum. Heri juga mengatakan apabila denda tidak dibayarkan maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik terdakwa. Jika harta yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar denda, pidana tersebut akan diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pendengar terdakwa, yaitu melalui penasehat hukumnya, menyatakan masih pikir-pikir. Jaksa penuntut umum juga masih menunggu sikap resmi terdakwa dalam, yaitu tenggang waktu yang diberikan undang-undang. Menurut Heri, vonis majelis hakim lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Balai Karantina Kalimantan Barat dan Sarawak Forestry Corporation atau SFC Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerjasama pengawasan karantina di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Hal ini dilakukan guna memperkuat pelindungan sumber daya hayati. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat yaitu Ferdi di Pontianak pada Rabu beliau mengatakan bahwa kesepakatan tersebut dibahas dalam kunjungan kerja delegasi SFC ke kantor karantina Kalbar. Menurut Ferdi sendiri, pendengar, peruntukan informasi dan pengalaman diperlukan yaitu untuk memperkuat pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan serta media pembawa lain yang berpotensi membawa organisme pengganggu. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ganjing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan, bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42, kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
14: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
15: Gimana? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
14: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
13: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
14: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
16: Tadi habis makan bareng sop ayam.
17: Gimana kesannya?
16: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
14: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno

stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim, meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Rabu Jelali Pratika RR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik, pendengar, usai sudah warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional, kita simak dan ikuti bersama. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan dalam program Mutiara Malam Buddha dengan rangkaian lagu-lagu Buddha ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Sore dengan rangkaian lagu-lagu Rohani Buddha. Berakhir sudah kebersamaan kita, saya Riko pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat menikmati suasana malam minggu. Dan hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, karena malam hari ini cukup ramai di Sintang khususnya. Penutupan yaitu Pekan Gawai Dayak Tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026. Hati-hati untuk Anda dalam perjalanan, terlebih yang melintasi Jalan Yecopong Urai arah Kelam, gitu ya, arah ke Jerora Rumah Betang. Jadi cukup padat ramai di sana. Hati-hati untuk Anda, tetap gunakan helm standar untuk keselamatan diri dan juga orang lain ya. Hati-hati dalam perjalanan sekali lagi. Selamat menikmati malam minggu untuk Anda dimanapun berada. Saya Riko pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, malam minggu. Yuk kita malam mingguan di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat dan bahagia selalu untuk Anda dimanapun berada. Selamat bermalam minggu. Benar kan malam minggu? Takut salah deh. Hari ini pendengar tanggal 1 Agustus. Siapa nih yang lahir di bulan Agustus? Selamat ulang tahun, ini sebulan ya. Banyak amat ya, biar dilapel aja pengucapannya. Sebulan selamat ulang tahun, pokoknya buat semuanya yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Gimana kabarnya pekan ini? Pekerjaan-pekerjaan semua lancar? Amin, mudah-mudahan ya. Selamat tinggal bulan Juli. Mudah-mudahan senyuman bulan Juli yang terbaik bisa kita terus terapkan. Dan hal baik semoga semakin semangat kita kerjakan. Semoga Allah juga menuntun dan membimbing kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik lagi versi diri kita masing-masing ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti drama radio berikut ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pisang, pisang, pisang, Pak, Bu, silakan Pak, Bu, pisang.
1: Hari ini belum juga ada yang beli nih. Ah, mana lagi perutnya udah lapar. Duh. Tapi mau makan siang gimana nih ya? Jualan pisang aja belum ada yang laku nih. Duh, Gusti, Gusti.
0: Pisang, pisang, pisang, Pak, Bu.
1: Duh, gimana ya? Dek Anta malah minta beliin boneka lagi.
2: Bapak, kalau pisang sudah habis, beliin Anta boneka ya. Please, Pak, mau boneka.
0: Pisang.
3: Pak, pisang. Beli pisang yuk. Mang.
0: Ya.
3: Beli pisangnya, Mang.
4: Mama, ngapain beli pisang dari orang kampung? Papa kan biasa beli di supermarket. Kualitasnya lebih terjaga. Sana, Mang. Pergi sana.
3: Astagfirullah, Pa. Jangan begitu. Ini juga pisangnya bagus loh, Pa. Langsung dari kebun. Ya kan, Mang?
4: Ah, Mama nih. Dikasih tahu malah ngiyel. Hei, Mang. Saya bilang pergi, ya pergi. Ngapain masih di sini aja? Pergi, pergi sana. Mah, masuk, Mah.
1: Astagfirullah. Hamba berserah padamu, ya Allah.

0: Bu, mana kopi Bapak, Bu?
1: Ini, Pak. Gimana tadi jualan pisangnya, Pak?
0: Ya, belum ada rezeki, Bu. Sabar ya, Bu. Besok Bapak akan jualan lagi.
2: Jadi, Bapak belum punya uang untuk beli bonekanya? Padahal kan nanti udah mau gendong bonekanya. Ih, Bapak gimana sih? Entah benci sama Bapak.
0: Sabar ya, Nak. Sabar. Nanti kalau pisangnya udah laku, Bapak belikan bonekanya, ya.
2: Kapan, Pak? Kok orang lain kalau mau apa-apa cepat, entah, enggak.
1: Sabar ya, Nak. Semoga Allah memberi rezeki untuk kita besok. Pisang Bapak banyak yang beli. Jadi, Anta bisa beli boneka deh.
0: Iya, Nak. Ibu benar.
2: Baiklah, Bu. Pak, maafin Anta ya.
0: Iya, Nak. Bapak juga minta maaf ya. Karena Bapak belum bisa belikan boneka buat Anta.

0: siapa ya? Permisi Pak, mau nanya, ini ada apa ya Pak?
1: Ini Pak, ada kecelakaan, tapi nggak para mau nolong, soalnya takut dijadikan saksi.
0: Astagfirullahaladzim, Pak Beno, ini mah saya kenal. Tolong, tolong, ayo, ayo kita tolong, kita antar beliau ke rumah sakit, ayo.
2: Hah? Lalu motornya gimana Pak?
0: Motornya biarkan saja dulu. Yang penting Pak Beno ini mendapatkan pertolongan kita dulu. Yuk, yuk.
1: Bagaimana kalau pakai mobil saya aja Pak?
0: Iya Mas, terima kasih ya.

0: kasih, Pak, sudah menolong suami saya. Kalau nggak ada Bapak, entah gimana nyawa suami saya.
1: Iya, Bu, udah nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kita kenal, masa dibiarin aja sih? Yang namanya orang kecelakaan harus ditolong, toh, Bu.
0: Pokoknya terima kasih banyak, Pak Ali. Ayo, Pak, masuk. Ini anak Bapak.
1: Iya, Bu, benar. Tadi ibunya ada yang suruh setrika, jadi anaknya ikut. Biar nggak ada yang ganggu ibunya kerja, Bu.
0: Oh, ya. Namanya siapa nih?
2: Anta, Bu.
0: Oh, Anta. Ayo masuk, Nak. Tuh, ada anak ibu juga di dalam. Namanya Nadira. Nadira, ini Anta. Anta, ini Nadira. Main sama-sama ya, Nak?
2: Iya, Mama. Anta, aku punya boneka. Main yuk. Ayo.
3: Pak Ali, ya. Maafkan saya ya, Pak.
1: Sudahlah, Pak. Yang penting Bapak sehat dulu. Oh ya, kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau jualan pisang dulu, Pak. Tadi pisang jualan saya titipkan di warung Bu Nana. Mari, Bu, Pak. Anta, ayo pulang, Nak. Udah dong main bonekanya.
2: Tapi Anta suka boneka Nadira, bagus.
4: Ini ambil untuk kamu aja, Anta. Boleh kan, Mam?
0: Iya, boleh banget, sayang. Nadira baik deh.
2: Wah, benar ini untuk Anta. Makasih, Nadira.
4: Anta senang sekali.
5: Iya, sama-sama. Kapan-kapan kita main lagi ya, Anta.
2: Iya, Nadira, Anta pulang dulu ya.
0: Pak Ali, ini ada sedikit rezeki untuk Bapak. Saya malu sebenarnya dengan kelakuan suami saya tempo hari, Pak. Tapi Pak Ali malah menolong suami saya. Mohon terima ya, Pak. Jangan menolak.
1: Duh, sebenarnya nggak perlu ini, Bu. Saya itu ikhlas menolong Bapaknya, Bu.
0: Saya juga ikhlas, Pak. Untuk Anta jajan, Pak. Tolong terima ya, Pak.
1: Baiklah, Bu, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Dan saya mohon pamit dulu ya, Bu.
0: Hati-hati, Pak, di jalannya. Anta, jangan jauh-jauh ya dari Bapak.

0: Anta senang sekali kalau punya boneka ini. Coba Bapak dengar, dia bisa nangis kalau Anta cabut dotnya. Kan Bapak lucu banget kan? Kasih Bapak udah bawa Anta ke rumah sakit. Jadi Anta punya boneka deh.
1: Iya nak, berterima kasihlah sama Allah, bukan sama Bapak. Allah Maha tahu kapan seseorang mendapatkan keinginannya, nak.
0: Iya, Bapak. Makasih Allah atas bonekanya.
1: Terima kasih ya Allah atas rezekimu, sehingga anak hamba sangat merasa bahagia.
0: Bapak kok diam? Bapak kok nangis?
1: Ah, enggak kok, nak. Bapak senang lihat kamu senang, nak.
0: Iya, Anta senang punya boneka. Iya.
2: Tuhan tahu kapan mengabulkan keinginanmu. Bersabarlah. Sebuah drama radio berjudul Boneka ditulis oleh Dewi Suryati, teknik dan montase Kiki Wulandari, sutradara Ati, dengan para pemain Ayah Anta diperankan oleh Riko, Ibu Anta diperankan oleh Akil, Pak Beno diperankan oleh Daniel, Ibu Beno diperankan oleh Sabina, Anta diperankan oleh Dianta Farhin Ar-Rahman, Nadira diperankan oleh Nadila, Warga diperankan oleh Agus Dandea, narator Monica. Sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Budak-budak, oh budak-budak, banyak penau. Apa pikir?

Ya, pendengar, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Salah satunya adalah tarian tradisional yang menjadi identitas setiap daerah. Pesona tarian Nusantara yang harus diketahui ini tidak hanya menampilkan keindahan gerakan, tetapi juga mengandung nilai sejarah. Di antaranya, pendengar, seperti yang terdapat di rri.co.id, Tari Saman dari Aceh. Nah, siapa yang tidak tahu ya, Tari Saman berasal dari masyarakat Gayo di Aceh dan dikenal dengan gerakan tangan yang cepat, kompak, serta dilakukan serempak oleh para penari yang duduk berbaris. Menjadi pertunjukan budaya, Tari Saman juga mengandung pesan moral, nilai kebersamaan, serta menjadi sarana pendidikan dan dakwah melalui syair yang dilantunkan.

Mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Mengurai dan kita masih membicarakan tarian yang memukau ya, tarian-tarian yang memukau. Nah, pendengar, tarian-tarian tersebut ternyata banyak banget ya di Indonesia. Seperti ada namanya tari kecak dari Bali. Nah, menjadi salah satu ikon seni pertunjukan Bali karena menggunakan paduan suara puluhan penari laki-laki yang menyerukan bunyi cak cak cak cak cak cak. Gitu kali ya. Sebagai pengiring utama, tarian ini mengangkat kisah Ramayana yang mengajarkan nilai keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Ada juga Reog Ponorogo, Jawa Timur ya. Pertunjukan seni yang memadukan tari, musik, dan drama dengan topeng singa barong sebagai ciri khas utamanya. Itu berat banget sih. Selain menghadirkan atraksi yang memukau, Reog juga menyimpan peran sejarah, keberanian, serta semangat masyarakat Ponorogo dalam mempertahankan jati diri budayanya.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Uang Uda kok banyak sekali, Da? Uang dari mana ini, Da?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya maaf, Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar semuanya, selamat malam minggu. Cie, malam minggu kemana nih? Di rumah aja? Oh, gak apa-apa, it's okay. Di mana aja ya, semoga bahagia-bahagia aja ya. Bahagia-bahagia gitu. Oke deh, nah, apa namanya ya, kita ada beberapa buah lagu, tapi boleh juga ya, request lagunya. Kalau mau request lagu sendiri juga boleh, maksudnya gitu. Halo, selamat malam. Halo. Malam.
1: Malam juga. Dari... Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bang Adi ya.
1: Iya, betul. Apa kabar Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah. Bang Adi sehat?
1: Sehat juga.
0: Oke deh. Malam minggu kemana Bang Adi?
1: Nggak kemana-mana, di rumah nih, di kamar nih, dengarkan kakak cuap-cuap di situ.
0: Oke deh.
1: Nggak nonton kah?
0: Kan siaran, cuman nggak nonton.
1: Oh iya kah.
0: Oke deh, Bang Adi, apa namanya tuh, mau pilih lagu sendiri atau lagu yang ada di sini?
1: Boleh pilih sendiri kak?
0: Boleh.
1: Kalau boleh pilih sendiri, satu hati kami juga dari Dian Pesesa.
0: Satukanlah hati kami ya. Oke, nanti saya carikan. Oke, buat siapa lagunya Bang Adi?
1: Buat dekat keluarga juga, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Semoga hidup terus Kak Dewi.
0: Amin.
1: Buat Pak Jumera juga, semoga banyak umur dan terus sama keluarganya di sana.
0: Amin.
1: Lagunya spesial buat Ibu Birin di rumah, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Ibu Birin Chloe juga.
0: Oke deh.
1: Buat kakak di teman petugas dagang selalu, Tuhan terima kasih, pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Lanjut lagi pendengar, silahkan yang mau bergabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Pada siapakah engkau merindu? Ada rindu yang tidak bisa terpecahkan oleh rasa, dan juga ketika engkau menerima, maka kerinduan itu akan terpecah. Dia membisu, jiwamu terkaku dan membeku. Namun ada yang bisa membuatnya tersenyum. Apa itu? Amal. Baiklah pendengar, ada siapa lagi nih? Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Oke. Bapak Jumira, alhamdulillah Bapak sehat Bapak.
2: Alhamdulillah sehat. Lagunya itu apa nama tuh? Duri Terlindung dari Nika Ardila.
0: Duri Terlindung ya?
2: Kalau
0: enggak salah ada biasanya ya?
2: Ya cari dong.
0: Ada dong. Sampai, ada Pak.
2: Ya, jangan sampai dada dada.
0: Oke, ada lagunya. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Boleh salam-salam?
0: Boleh dong.
2: Salam kembali sama Abang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia tetap sehat keluarga. Dengan buat Abang Andre yang di SP5 Blitar. Semoga dia tetap sehat. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Jumirah di NTB ya. Ada lagi kah selepas Pak Jumirah? Mari kita menanam kerinduan yang mungkin ada di dalam jiwa kita. Kita tidak tahu tanah mana yang paling subur untuk menampung rindu kita. Tapi yang jelas setiap rindu memiliki tempatnya masing-masing. Ia akan bersandar pada jiwa yang hangat, pada kehangatan rasa, pada kehangatan hati. Mungkin aja belum menemukan tempatnya, tapi suatu hari kita pasti nemukan. Yakin aja. Oke deh, kita terus dulu. Halo? Halo?
3: Halo juga.
0: Iya, dari siapa ini?
3: Dari Ayuk di Semeluang.
0: Oh, Bu Ayuk. Kayaknya Bu Ayuk lagi seneng deh.
3: Senang lah.
0: Senang malam minggu ya, Bu.
3: Iya.
0: Gimana di Semeluang cuacanya nih, Bu?
3: Cuaca sekarang ini cerah, Kak.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau cuaca di Sintang gimana?
0: Di Sintang alhamdulillah baik-baik aja.
3: Oh iya, Kak.
0: Hmm.
3: Iya.
0: Terus mau pilih lagu yang mana nih?
3: Lagu apa, Kak?
0: Ada yang ada di sini, boleh request sendiri juga boleh sih. Ada Obi Mesak, ada Lukisan Cinta sama Ani Carrera. Lukisan Cinta dari Desi, Ani Carrera dari...
3: Kalau boleh request sendiri, mm-hmm, aku mau dengar lagu dari Tagor.
0: Oh boleh, apa judulnya?
3: Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Iya, gak boleh dong.
3: Oh iya. Lagunya spesial untuk Adoy di perbatasan Semeluang dan Kan.
0: Oh ya ya ya ya, oke. Okay. Siap, Bu.
3: Mendengar.
0: Itu aja.
3: Iya, hanya itu aja, Kak. Mm-hmm. Selamat malam.
0: Malam juga. Terima kasih, Bu. Ayo di Semeluang ya. Kita hadirkan rasa kita untuk membentuk butiran cinta. Apa sih? Ini kayaknya kemasukan sastra deh hari malam ini ya. Ya udah, mau tahu sastra-sastra lainnya tentang rindu? Ya udah, selama yang murkit ini ya, pastikan boleh dicatat juga kawan-kawan. Oke deh, kita kembali selesai yang berikut ini ya. Ini ada satukanlah hati kami gitu ya. Kalau sudah bersatu walaupun ada duri terlindung gitu ya, pasti kita tetap kuat gitu ya. Asal jangan sampai tiga kali. Ya, jamu enggak?

0: apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Ya, pendengar jangan pernah merindu kepada orang yang salah, karena gak akan dibalas. Paling sakit hati doang. Merindulah pada orang yang pas, pasti dibalas. Oke deh, ada siapa lagi nih? Pendengar kita coba terima ya. Halo. Halo.
1: Halo, Pak Dewi.
0: Iya, Ruang Rindu.
1: Mau lewat lagu.
0: Buat siapa ya? Buat siapa? Mau pilih lagu yang mana nih, Pak Buman?
1: Apa-apa lagunya?
0: Lagunya boleh pilih sendiri, boleh juga yang ada di sini. Ada Titi DJ, Ku Ingin, Ani Carrera, Kesetiaan Cinta.
1: Dari ku sendiri aja.
0: Oke. Okay.
1: Hujan masih turun ke bumi.
0: Enggak. Belum hujan soalnya. Belum hujan. Udah tadi kemarin sih waktu itu beberapa ya. Hujan. Turun, hujan masih turun ke bumi ya, Edi Diana ya. Oke deh, sip. Itu aja ya, lagunya buat siapa?
1: Buat semua pendengar Raja Kak Dewi.
0: Oke, siap.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Iya, Pak Buman di Benai ya. Telah berlalu dari penelpon kita. Selepas Pak Buman mungkin ada lagi yang mau bergabung. Tetap jaga kondusif ya, yang ke Pekan Gawai Dayak. Nah, mudah-mudahan lancar-lancar aja semuanya ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pak Amin.
2: Apa kabarnya, Mbak Penyiar?
0: Baik, Bapak penyiarnya, alhamdulillah baik. Pak Amin, di mana nih? Biasa lagi nge-drive di mana gitu ya?
2: Kabarnya lagi seperti laut biru.
0: Seperti laut biru yang tidak pernah berbicara tetapi ia membisu.
2: Tetap biru warnanya.
0: Iya, betul. Oke deh, sip.
2: Walaupun diguyur hujan.
0: Di mana diguyur hujan?

0: Ada.
1: Ya lah kan di laut pun juga turun hujan. Tapi dia tetap main biru.
0: Iya betul. Tidak mengkeruh ya. Pak Amin mau pilih lagu yang mana nih atau mau request sendiri?
1: Ada nggak lagu dari Triambisi?
0: Triambisi ada Apa Salah dan Dosaku. Gak tahu salahnya apa.
1: Yang lain judulnya ada kah?
0: Tapi udah di play, kalau udah yang udah di playlist berarti yang lain aja berarti.
1: Kan ada juga lagunya judulnya.
0: Iya, Mama. Tapi udah yang di playlist kan selain Triambisi lah gitu maksudnya.
1: Gitu ya.
0: Yang udah ada di playlist kecuali yang tidak ada di playlist.
1: Ada bisa kah puisi?
0: Puisi dari siapa?
1: Dari Mbak Dewi. Tadi udah lewat, ceritanya kan?
0: Enggak, belum, masih banyak ceritanya.
1: Ada tadi bah drama itu aku dengar.
0: Oh iya, itu drama judulnya Boneka.
1: Boneka. Karya Mbak Dewi Suryati.
0: Iya.
1: Pengarangnya.
0: Iya, penulisnya Ibu Dewi Suryati gitu.
1: Coba sekaligus di filmkan itu ceritanya,
0: Pak. Ya, kapan-kapan kita filmkan ya.
1: Nanti kalau difilmkan undang aku.
0: Nah, produsernya Pak Amin dong yang mendanainya.
1: Nah, aku jadi dalam film aja main.
0: Oh gitu ya, figuran ya.
1: Aduh. Biarlah aku peran sebagai orang ayah.
0: Ya, ayahnya yang tadi minta
1: dalam
0: boneka ya.
1: Itu filmnya.
0: Itu Anta, itu anak saya itu. Yang tadi main perempuannya itu. Oke deh.
1: Ada ini sair-sair yang aku boleh tunjukkan.
0: Kenapa?
1: Sair-sair sedikit aku boleh tunjukkan.
0: Oh gitu, boleh.
1: Udah lupa ya. Memandang subuh bersuara amat indah. Akan kulangkahkan kakiku untuk menuju masjid, mendirikan sholat. Hanyalah kepadanya aku yang minta pertolongan. Aku tak punya daya apa-apa selain sampai cipta yang agung dan besar.
0: Masyaallah.
1: Itu sair-sair apa namanya ya?
0: Sair agreligi itu namanya.
1: Ya, religi.
0: Bagus.
1: Itu, Mbak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi lagunya Triambisi yang ini aja, yang udah ada aja. Kok tadi gak jadi requestnya ya? Sair-sair religi ya, manakala mata sudah tidak bisa lagi membuka. Melihat dunia seolah-olah tidak ada. Gelap menyapa telinga yang biasanya mendengar, ternyata tidak mendengar saat itu. Semuanya kaku, terbujur di tengah rumah, di tengah tempat ibadah. Hanya luapan rasa kesedihan yang terdengar di peka di antara orang-orang yang hadir. Tapi jiwa yang membeku tersebut tidak pernah mendengarnya. Ya, di saat itu pasti kita akan merasakan hal itu semuanya ya. Tapi kita gak tahu besok atau lusa. Baik terus dan terus baik.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

0: Iya, pendengar masih kita lanjutin ya. Yang mau bergabung silahkan kembali di line telepon 0565-27447. Bagi Anda yang mau bergabung di kesempatan ini. Oke, kita terima kembali ya. Ada siapakah ini? Ya udah kita terima aja. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang jauh.
0: Orang jauh rupanya.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Siap. Gimana orang jauh kabarnya?
1: Alhamdulillah, dah baring dah Kak Dewi.
0: Iya dong, udah malam soalnya kan.
1: Iya. Okay. Tapi lagi dengar radio.
0: Oh iya Kak.
1: Iya.
0: Iya, gimana pada sehat semua ya?
1: Alhamdulillah Kak Dewi. Sambil bareng ngobrol-ngobrol dengan kakek sambil dengar Kak Dewi.
0: Sambil ngakak-ngakak dengerin Kak Dewi yang ngomong
1: iya,
0: apa gak jelas gitu.
1: Iya, dengar ketawa-ketawa Kak Dewi apa tuh.
0: Oke, Bu Ros mau pilih sendiri lagunya atau mau yang ada aja?
1: Yang ada apa?
0: Ani Carrera, Kesetiaan Cinta, Maya Angela, Bangku Tua, Lukisan Cinta, Desi Ratnasari.
1: Mau request sendiri aja. Ku cari jalan terbaik.
0: Okay.
1: Iya, itu Kak Dewi ya. Kami masih menemani Kak Dewi nih sampai selesai.
0: Siap, nanti. Terima kasih.
1: Iya. Ketawa kakeknya. Jangan-jangan udah dengar lagu, kakek itu terlelap.
0: Udah terlelap gitu ya. Tenang, sebentar doang. Jadi apa tadi lagunya?
1: Ku cari jalan terbaik.
0: Ku cari jalan terbaik. Dari siapa?
1: Dari Pance.
0: Ku cari... Oh iya dari Pance Pondang.
1: Iya Kak Dewi. Siap. Itu aja Kak Dewi ya. Ya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ada lagi pendengar silakan selain Ibu Ros ya yang mau bergabung lagi. Ada siapa lagi nih? Oke, kita apa namanya? Saya terima lagi ya, pendengar silahkan lain teleponnya sama aja 0565-27447. Oke, ada lagi di WhatsApp juga boleh ya. Cuma telepon WhatsAppnya kayaknya lagi ada sedikit trouble lah ya, jadi kita nggak bisa terima telepon by WhatsApp ya. Mohon maaf sekali, nanti kita konsultasikan lagi gimana ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga Ibu Ibu Tegi.
2: Iya, lihat Ibu Ahi. Apa kabarnya Kak Dewi?
0: Baik, alhamdulillah Ibu Tegi, gimana?
2: Puji Tuhan sehat semuanya Kak Dewi.
0: Lagunya
2: itu ya Kak Dewi, Oh Angin dari Trio Ambigu.
0: Oh Angin.
2: Sampaikan. Sampai lagi Kak Dewi.
0: Enggak. Oh, trio ambisinya.
2: Nanti kan Kak Dewi.
0: Tapi trio ambisinya enggak bisa, soalnya ada trio ambisi yang tadi udah kita putar juga sih. Tadi jangan yang
2: udah
0: sama gitu.
2: Dewi.
0: Hah?
2: Udah Kak trio
0: ambisi. Udah tadi. Jadi oh anginnya mau enggak dari Bruri aja?
2: Enggak
0: kah? Oh, enggak kah? Soalnya ada Bruri Marantika, judulnya Angin Malam.
2: Enggak mau.
0: Maunya apa jadinya yang lain?
2: Yang di request itu apa tuh Kak Dewi?
0: Yang di sini ada Inka Kristi. Inka Kristi pula, iya. Ada Krisye, ada Cinta, ada...
2: Krisye apa judulnya tuh?
0: Ada Cinta judulnya.
2: Nah itu aja Kak Dewi.
0: Oke.
2: Salamnya buat Wan Usu Putri di Sambas. Menteri dia masuk Kak Dewi?
0: Belum ada Wan Putri buat tuh.
2: Belum, lagunya dititip dengan Bang Andre aja.
0: Untuk
2: Kak Dewi, semoga sehat selalu ya Kak Dewi.
0: Makasih ya, amin.
2: Selamat malam,
0: doa yang sama ya. Ketika Anda memberikan kebaikan, walaupun hanya saling mendoakan ya. Kita gak tahu doa siapa yang dikabulkan ya. Terima kasih doanya. Halo? Belum dipijit Kak. Iya lupa. Halo.
3: Halo Kak Dewi.
0: Iya, dari siapa nih?
3: Ini dari orang Blitang Kak Dewi.
0: Belitung, Pak Gus.
4: Bukan lah, masa lupa sama Bang Andre.
0: Oh iya iya iya, Pak Andre.
4: Apa kabarnya?
0: Pak Andre kan biasanya di Sepauk.
4: Enggak, ini masih di kampung.
0: Oh iya, baik. Alhamdulillah, Pak Andre gimana baik?
4: Kalau di Sepauk itu kan di tempat rumah adik saya, Bang Yono.
0: Oke deh.
4: Nah ini ibaratkan tempat dua nih, Kak. Ruang rindunya lah.
0: Iya, enggak apa-apa sih itunya, ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori liwat lagu.
0: Oke.
4: Oke, lagunya. Lady Doris tadi apa?
0: Lady Doris. Oh, Lady Doris sudah diputerin tadi.
4: Sudah diputerin enggak? Yang udah di-request itu lagu apanya?
0: Yang udah di-request ini ada
4: itu, yang udah di playlist itu apa?
0: Oh, yang di-playlist ada Ani Carrera, Kesetiaan Cinta.
4: Ke... Itu aja lah.
0: Oh iya, oke, boleh.
4: Nah, ada pantun nih.
0: Apa?
4: Pagi hari pergi ke kali.
0: Apa tuh?
4: Pergi ke kali. Kita berdua. Senang sekali kalau dengar siaran Kak Dewi. Ada canda dan tawa-tawanya.
0: Untung di sini ada atapnya. Apa?
4: Isinya.
0: Oke, bagus.
4: Bagus. Kalau bisa ya, jangan tertawa lah dengannya ya. Kalau salahnya nanti.
0: Ah, apa tuh? Lagi? Ada lagi?
4: Ada lah.
0: Apa pula dia?
4: Di malam yang telah kelam gelap gulita, matahari yang telah tenggelam, diganti dengan bintang yang bertaburan di langit, tapi tertutup awan. Pada malam hari inilah aku tertidur dan bermimpi, bermimpi yang indah ingin bersama si dia. Pagi harinya aku bangun agar mengimpi. Matahari mulai bersinar memancar bunga yang telah layu, tapi kembang dan mekar. Itu juga hadiriku di pagi hari, bangun dan ingin untuk beribadah. Kita mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rencana dan cita-cita itu sesuai untuk kita. Hal-hal yang tersisa untuk hidupku, keinginan bahagia, dari cinta yang indah untuk diriku, ingat aku. Ini itu aja.
0: Bagus, bagus, bagus. Masya Allah, tabarakallah. Bagus, bagus. Ih, keren, keren, keren.
4: Salamnya boleh?
0: Boleh.
4: Salamnya buat Pak Jumira tadi. Enggak sehat selalu di sana dengan keluarganya. Dengan Bu Bilin dan Pak juga, dengan keluarga besarnya, semoga sehat selalu di sana ya. Nah, lagunya kasih sama Mama Peggy ya.
0: Oke.
4: Alias Ibu Ahe.
0: Oh, namanya Ibu Ahe ya? Namanya Ibu Ahe ya?
4: Ya, Ibu Ahe namanya toh.
0: Oh iya ya. Saya baru tahu soalnya.
4: Iya kan Mama Peggy kan.
0: Rupanya Ibu itu ya?
4: Ibu siapa?
0: Ibu Ahe rupanya. Rupanya Ibu Ahe.
4: Ahe. Ahe itu kalau orang apa nama? Orang Ahe itu apa dia bilang?
0: Oh iya, Ahe.
4: Ahe. Apa?
0: Ahe kabar gitu ya. Salah. Ahe
4: kabarnya?
0: Ahe kabarnya? Baik aja.
4: Idi baka.
0: Idi baka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Enak sih kalau malam-malam kita baca puisi gitu ya, atau kata-kata manis, kata-kata puitis gitu ya. Apalagi mungkin orang yang lagi kasmaran gitu ya. Orang yang lagi seneng, yang lagi happy, bukan hanya ya lagi seneng pacaran atau apa gitu ya, enggak gitu ya. Tapi kata-kata itu biasanya lahir dari hati sih. Dan kalau misalnya kita bilangnya dari hati pasti akan sampai ke hati gitu ya. Ya, biarkanlah angin membisikkan kata rindu kita kepadanya dan menyampaikan isi dari jiwa yang mungkin melayang dengan sebuah bayangan yang gak tahu siapa. Tapi yang jelas bayangan itu selalu ada dalam pikirannya. Apakah akan tersampaikan oleh rindu dengan desiran angin yang melintas di malam hari? Gak tahu sih.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Selamat sih. Banget.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Cewek.
1: Mel, tuh nyong kayak ganteng ya.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian di nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Jangan menaburkan abu rindu jika tidak bertanggung jawab. Karena ketika sudah terhiris oleh rindu, sakitnya gak main-main. Bisa sampai gak makan. Bahkan bisa kita tidak semangat menjalani hidup ini. Oleh karena itu, jangan menaburkan butiran rindu ke sembarang orang ya. Apaan sikap butiran debu? Itu mah lagu dong. Oke deh, halo. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga, dari siapa ini?
1: Biasa ada sama orang Klam nih.
0: Pak Adi.
1: Siap.
0: Iya, Pak Adi gimana, sehat Pak Adi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Adi mau baca puisi gak? Atau berkata-kata gitu, merangkai kata? Oke lah, sip. Bapak mau pilih lagu sendiri atau lagu yang sudah ada di sini?
1: Ada lagu Desi Ratnasari lah, Kak.
0: Ada, Lukisan Cinta. Lukisan Cinta.
1: Nah, lanjut.
0: Enggak bisa. Nanti Bapak kabur.
1: Enggak apa-apa, dia dengar. Gitu. Dengar Kak Dewi nyanyi dikit udah mulai ngantuk.
0: Nih. Oh, makanya jangan nyanyi saya biar Pak Adi enggak ngantuk. Oke deh, cuaca bagus ya Pak malam ini di sana?
1: Sementara aman cuacanya.
0: Tapi saya bukan dut.
1: Tahu lah, tengah malam nanti atau subuh kan?
0: Iya, nggak tahu ya, siapa tahu hujan gitu kan? Nggak tahu juga ya kita ya. Terserah Allah aja lah ya.
1: Oke lah, Kak Dewi.
0: Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam juga Pak Adi di Kelam. Ada siapa ya, bapak-bapak? Ibu-ibunya Bu Ros ya, Bu Ayuk, Pak Tegi. Ya, ada lagi. Bu Yanti kemana, Bu Yanti? Mama udah tidur kayaknya ya. Oh, Bu War juga nih. Udah lama nih. Beberapa acara sih enggak ada telepon ya. Oke, silakan buat Anda lagi yang mau bergabung di telepon 0565-27447 ya. Kadang harus juga merelakan rindu. Aduh, merelakan rindu yang mungkin pernah singgah untuk berpisah sementara waktu atau berpisah selamanya. Tidak mudah, tetapi mungkin itu jalan yang terbaik. Ada siapa ini? Bu Bilin di Lempa, lagunya Cinta Sebening Embun. Untuk Bang Adi di Tanjung Baung, katanya semoga dia terhibur. Buat Kak Adi juga sehat selalu. Oke, apa tadi judulnya? Sebening Embun, mana dia? Kita cari. Bu Bilin, kayaknya lagi itu ada ya, kok jadi gak ada ya? Apa itu itunya ya? Liriknya ya, coba kita cari dulu apa judulnya, apa liriknya itu ya. Sebening embun, Ebit kan. Itu kayaknya liriknya, oh, cinta sebening embun. Cinta sebening embun. Nah, kalau ini baru ada cinta sebening embun. Oke, kita terima lagi ya teleponnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam juga. Ini dari orang Melawi kah?
2: Orang Leban.
0: Orang Leban. Oke deh. Nenek ya?
2: Oh, nenek Lesti.
0: Oh, nenek apa kabar?
2: Oh, dengan masak kue itu.
0: Masak kue terus? Aduh. Nenek, udah malam, Nek. Istirahat, Nek.
2: Itulah. Gimana lah, cari duit ya.
0: Selama masih mampu ya, Nek.
2: Pagi-pagi nore.
0: Siang-siang jualan, malam-malam ya, bikin kue.
2: Lagi jualan tuh di parku yang bawaannya.
0: Oh, nenek buat je. Semoga selalu laris. Apa?
2: Kalau bawa bubur timul tuh dapat 500.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kalah-kalah kita sama nenek ya. Sehari 1000, Masya Allah, tabarakallah.
2: Tapi kan belum ubah semua harga.
0: Oh iya, belum dihitung-hitung. Artinya itu kotor ya, segitu 500.000 itu.
2: Iya. Ya kan kalau banyak tuh bikin kue banyak harganya.
0: Oh, banyak uga dapatnya. Nah, iya sih, Nek.
2: Di Lebang ini lumayan, enggak cari duit. Jual nasi bungkus ke daun pisang tuh, sayurnya mie ketan tuh, habis buat 30 bungkus
0: ya. Wah, oh, Masya Allah. Iya, alhamdulillah ya, Nek, ya, rezekinya banyak ya, Nek.
2: Itu dengar bilang Bu Ros nggak ada suara. Gimana Bu Ros?
0: Ada tuh tadi dia telepon.
2: Udah.
0: Mungkin aku... Nenek pas di dapur kali, pas ngaduk kue-kue kali.
2: Itu masih inget ini kan radio itu bah radio
0: Cino. Iya.
2: Belum dengar Mbak Dewi itu belum ku ke RI.
0: Oh gitu.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya boleh request sendiri, boleh juga ikut yang ada di sini.
2: Teluk Bayur
0: aja. Oh, Teluk Bayur am, gak ganti-ganti ya dari kemarin-kemarin Teluk Bayur terus ya.
2: Ingat sama Mama Neng.
0: Teluk Bayurnya dari Ernie Johan apa dari Tommy J Pisa?
2: Tommy ya.
0: Oh, Tommy J Pisa deh.
2: Di tempat burus dulu itu kan kami sama Mak Neng bawa lagu Teluk Bayur.
0: Oh, pantas. coba Nenek nyanyi, Nek. Nyanyi Teluk Bayur lah.
2: Aduh, udah malam-malam.
0: Enggak apa-apa lah.
2: Biar deh nanti kegosongan kue itu.
0: Oh iyalah Nek, gak usah Nek kalau mau takut gosong Nek. Nah,
2: nanti-nanti, iyalah.
0: Oh nanti-nanti am.
2: Kalau yang ngasih itu agak susah deh, enggak banyak.
0: Iya.
2: Hanya satu jam aja ya, satu dangdut.
0: Oh iya, kalau pro dangdut 1 jam setengah, Nek. Dari jam 13.30 sampai 15. Kalau kita itu, ruang rindu 2 jam deh.
2: Bapak yang itu udah terdengar suaranya tuh.
0: Pak Jumira, udah ada tadi, udah telepon.
2: Ya tahu kan dari
0: NTB
2: jauh
0: itu.
2: Jauh juga kan ke RI ini.
0: Iya, ke sini. Masya Allah, tabarakallah. Ya,
2: bisa nyalir ke sana.
0: Oh, di NTB itu jauh kali, Nek.
2: Iya. Dahlah, Mbak Dewi.
0: Iya. Makasih, Nenek. Sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga laris. Nah, ini pendengar ya, walaupun dah sepuh tetapi tetap semangat 45 mengumpulkan pundi-pundi. Semoga saya doain banyak rezeki. Ini awal bulan ya. Mudah-mudahan banyak rezekinya, sehat selalu, bahagia selalu. Allah berkahkan, Allah kabulkan doa-doanya. Allah kirim rezeki dari mana saja, dari arah yang tadi sangka-sangka. Allah kabulkan doa-doanya yang ingin kemana-kemana gitu ya. Semoga Allah kabulkan semuanya. Ada lukisan cinta. Lukisan cinta menggambarkan kerinduan yang tidak bisa terlukiskan karena ada cinta di dalamnya. Mungkin cinta sebening embun atau cinta sebening sore. Katanya di Teluk Bayur. Ya udah kita dengar.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Ya, nanti kan aku di Teluk Bayur. Saya sih enggak tahu juga Teluk Bayur di mana. Ya, saat hati udah bicara, maka berarti masih ada rasa. Tapi kalau jika hati sudah mati, udahlah mati rasa itu ya. Tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar gitu ya. Terserah aja gitu. Gak apa-apa. Okay, gitu. Ya udah, ikut aja. Nah, kata-kata itu sebenarnya mungkin menggambarkan dah capek gitu, dah bosen kali, dah apa gitu ya. Nah, jangan sampai ada ada kata-kata itu ya. Kalau misalnya udah ada kata-kata itu, berarti ya apa yang harus dilakukan ya, kita harus cepet-cepet misalnya minta maaf atau melakukan hal yang dia sukai, melakukan ya, artinya dalam melakukan hal yang disukai bukan berarti melakukan maksiat ya. Kalau apa namanya, tetap kita menjaga diri baik-baik ya. Dan kita juga harus mengawasi anak-anak kita nih dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Banyak sekali kasus-kasus macam-macam lah ya. Ada IMS, infeksi menular seksual, HIV, AIDS, naudzubillah minzalik ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Dan terutama yang punya anaknya di misalnya kos, ngekos gitu, di jauh dari kita ya, terus tetap dipantau ya agar terhindar dari misalnya prisek dan lain-lain ya. Semuanya itu apa, demi kebaikan dan masa depan. Nah, ingat ya buat Anda juga ya, sekali Anda apa namanya mengorbankan diri Anda gitu untuk hal yang tidak baik, berarti mengorbankan masa depan Anda. Begitu ya, terutama kalau sekarang mungkin harus sebenarnya semuanya sih, bukan anak perempuan aja, nah, laki-laki juga tetap berhati-hati. Nah, pendengar, balik lagi ke Ruang Rindu nih. Siapa lagi yang mau bergabung, silahkan. Ataupun Anda yang apa namanya mau WhatsApp juga boleh ya. Tadi kayak tadi ada Bu Bilin gitu ya. Atau ada siapa lagi nih, Bu Ina di Bining, salamnya buat semuanya aja, lagunya Mario Gilkloka. Kasih selamat malam katanya. Kasih buat Bu Ina ya. Mario Gilkloka, apa ini? Kita coba deh cari ya yang agak enakan kali ya malam-malam. Oke. Sepanjang hidupku gitu-gitu mau. kita cari dulu ya. Apa ya, semata karenamu Tuhan jaga dia sepanjang hidupku. Beda jarak, beda boleh kali ya.

0: Wai kak, sebelah sini bah banyak pakisnya nih.
1: Iya kak dek. Sedap dek pakis merah nih. Nanti kita masak ya.
0: Kak, ngapa sidak tu buang puntung rokok sembarangan? Bisa terbakar hutan kita nih kak.
1: Ao dek, cepat matikan dek. Injak ja dek puntung tu. Ih, dasar sidak tu. Api tu kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan.

Anda, siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur Zam-Zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur Zam-Zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur Zam-Zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur Zam-Zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur Zam-Zam tak pernah kering, padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur Zam-Zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur Zam-Zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Emang cinta bisa apa? Bisa banyak kok. Ya bisa berbagai hal lah ya. Aduh sayang sekali kebersamaan kita harus sampai di sini aja untuk acara Ruang Rindu kali ini. Ntar kapan-kapan bisa jumpa lagi ya. Sehat bahagia selalu untuk Anda semuanya. Dan ya seberapapun rindu Anda, semoga bisa tersampaikan secepatnya. Atau kalau misalnya udah nyampe rindunya, bilang-bilang dong. Ke siapa? Ke siapa aja. Jangan ke saya. Oke deh, kita akan beralih ke acara berikutnya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung, baik melalui telepon maupun juga tadi ada yang di WhatsApp ya.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air.
1: Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Baiklah, terima kasih atas kebersamaannya di hari ini ya. Sintang Malam ini kita akhiri sampai di sini. Saya Desi Riyati beserta seluruh kabar kerja yang bertugas di hari ini, di malam ini, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, hingga di sinilah kami temani Anda dengan serangkaian program acara sepanjang hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat pendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dipancar luas melalui jalan YSEO Pangurai Sintang 102,5 MHz program 1 RRI Sintang. Selamat pagi pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda ya untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dan tentunya kami akan temani Anda pendengar dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan tentunya bersama saya Yaptro pendengar temani Anda di Sintang menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen malam ini pendengar ya, bersama dengan Joko Kristianto MPDK dengan tema pagi ini Hati Bapa Mencari Yang Hilang. Dan akan dilanjutkan dengan buletin sepekan yang bisa Anda ikuti juga dan akan live di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Dan bisa Anda ikuti juga di jam 6 lebih 30 menit nanti di mana ada KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya pendengar bisa Anda ikuti juga di jam 7 nanti ada Warta Berita Sentral, Suara Warga, dan tentunya hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa untuk follow-follow juga akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Ya, semangat untuk Anda melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita awali dengan Mutiara Pagi Kristen ya pagi ini dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Bersuka cita karena kita boleh berjumpa kembali di dalam Mutiara Kristen Minggu Pagi. Dan tentunya kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita dalam sesi yang kedua ini, yakni mengenai hati Bapa yang mencari yang hilang, dengan subtema mencari yang hilang. Jika di Mutiara Kristen Jumat malam kita berbicara tentang hati Bapa, bagaimana anugerah Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan kita melihat juga bahwa bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Tuhan menerima pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Sehingga dia protes, mereka protes bahwa mengapa ia, Tuhan Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menjawab dengan tiga perumpamaan, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita melihat di sini bahwa bagaimana misi Tuhan di bumi ini adalah mencari yang hilang. Inilah bukti bahwa hati Bapa dipenuhi dengan belas kasihan. Dia mencari yang hilang, dia membersihkan yang terhilang, dan dia menerima yang terhilang. Jadi kita mengetahui bahwa hati Bapa dipenuhi dengan kasih. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita percaya juga bahwa satu orang bertobat, maka sukacita akan berlimpah ruah. Dan para malaikat bersukacita karena pertobatan itu. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya, semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tawun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Para pendengar yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat agar Roh Kudus mengurapi kita semua dan kita mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan terhadap kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi Bapa yang baik bagi kami semua. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terkadang kami tidak menyadari bahwa sebenarnya kamilah yang terhilang. Sebenarnya kamilah yang memerlukan Engkau untuk Engkau boleh jamah, untuk boleh kami diubahkan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Ampuni kami Tuhan jika kami merasa menjadi anak sulung yang seolah-olah kami dekat, tapi sebenarnya kami jauh, karena hati kami dipenuhi dengan iri hati, karena hati kami dipenuhi dengan sungut-sungut. Dan kami percaya Tuhan bahwa oleh karena anugerah-Mu saja kami diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kami Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, hati Bapa telah kita pahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia berinisiatif untuk memulihkan rupa dan gambar Allah yang rusak dengan mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita manusia. Mati di kayu salib menebus dosa kita semua. Dia mencari seperti seorang gembala mencari domba yang terhilang. Seperti seorang wanita yang membersihkan ruangannya dan menyalakan pelita untuk mencari dirham yang hilang. Seperti seorang papa yang senantiasa menunggu kepulangan anaknya. Dan seperti seorang papa yang menasehati anak-anaknya. Maka saat ini kita akan membahas bagian yang kedua tentang mencari yang hilang. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya yang terhilang dan siapa yang kehilangan. Dalam posisi ini kita tahu bahwa Tuhan adalah yang mengalami kehilangan karena dosa.
maka hubungan kita dengan Allah itu rusak, terputus. Rupa dan gambar Allah itu rusak karena dosa. Kita tahu bahwa dosa yang kita alami sekarang ini bukan hanya sekedar dosa-dosa moralitas, yang perbuatan-perbuatan tidak bermoral atau amoral, sehingga sering orang menyalahartikan bahwa orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Seperti mencuri mungkin. Mencuri tidak bermoral karena bukan miliknya, kenapa diambil? Seperti berzina, dia mengingini pasangan orang lain yang bukan pasangannya. Atau penyimpangan-penyimpangan yang lain, seperti yang lagi marak sekarang, LGBT mungkin, ya, lesbian, gay, bi-transseksual dan transgender yang sedang marak. Mungkin ketika LGBT ini datang ke gereja, mungkin kita akan ngomongin dia seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ngapain dia ke gereja ya? Kaum pelangi datang menjadi bisik-bisik dan kita bersungut-sungut. Atau koruptor, ya, jika ada koruptor, mantan pejabat, mantan dewan, atau mantan pejabat pemerintah yang dulu disegani, ketika tertangkap korupsi, tiba-tiba dia datang ke gereja. Bagaimana sikap kita? Apa seperti orang Farisi bersungut-sungut? Ih, ngapain orang berdosa datang ke gereja? Tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini juga bagian yang hilang. Inilah jawaban dari Tuhan Yesus. Ketika mereka melihat sungut-sungut orang-orang Farisi, kita tahu bahwa ada dua golongan ternyata dalam konteks ini, konteks nats yang kita baca di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32, yaitu golongan orang yang merasa berdosa yang diwakili oleh para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang rindu berjumpa dengan Tuhan. Artinya ini adalah golongan pertama, adalah orang-orang terhilang yang menyadari akan status kehilangannya. Jadi orang yang terhilang yang sadar bahwa ia adalah terhilang dan dia perlu kembali. Artinya mereka ingin bertobat kembali kepada Tuhan. Dan golongan yang kedua adalah orang yang merasa tidak terhilang, tapi sebenarnya mereka adalah golongan yang terhilang. Karena mereka merasa bahwa orang yang melakukan dosa-dosa moralitas itu adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi kita tahu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah golongan yang terhilang juga. Seperti dirham itu, dia tidak jauh, dia tidak melakukan kesalahan karena kenakalannya, kedegilannya, sehingga dia menyimpang dari jalan Tuhan. Dia tetap di situ, dia dekat dengan Tuhan, tetapi dia tidak menyadari bahwa iri hati, sungut-sungut, dan merasa istimewa, spesial, bahwa dia hafal firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan di atas kepala, hukum-hukum Tuhan dia luar biasa fasihnya, tetapi di dalam kelakuannya dia merasa bahwa keselamatan itu atas jasa atau perbuatan yang dia lakukan kepada Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa keselamatan itu atas dasar inisiatif Allah. Dan tanpa inisiatif Allah, tidak mungkin segala perbuatan baik kita bisa menjangkau yang transenden. Karena pada dasarnya adalah kita adalah orang yang berdosa. Ketika orang sudah tidak merasa perlu Tuhan, dia merasa bahwa dirinya suci, kudus, dan bukan bagian dari orang-orang yang terhilang. Sebenarnya dia adalah orang yang terhilang itu sendiri. Dan Tuhan Yesus menjawab
dengan tegas dengan perumpamaan. Tiga perumpamaan, satu tujuan: mencari yang hilang, menyelamatkan yang hilang. Domba yang hilang adalah orang yang terhilang karena salah langkah, ketersesatannya. Inilah golongan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermoral. Dia memeras, ya, memeras mungkin dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disenangi orang, menjadi pemungut cukai. Mungkin dia bandar narkoba mungkin. Dia koruptor mungkin. Dia jadi dukun mungkin. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Pelecehan seksual, LGBT. Tetapi satu kata yang perlu kita pahami, bahwa satu orang bertobat, maka malaikat di surga bersuka cita. Bapa akan sangat-sangat merasakan sukacita ketika ada satu orang yang terhilang datang dan mengatakan, "Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Aku orang berdosa Tuhan. Aku layak dihukum Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Selamatkan aku Tuhan." Dan Engkau tahu, itulah yang Tuhan inginkan, agar kita menyadari bahwa kita adalah yang terhilang. Dan tiga perumpamaan ini secara khusus ditujukan bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya bukan orang yang terhilang. Dari sini kita memahami alur dari pemikiran Dr. Lukas di dalam tiga perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yang dia tuliskan dalam Injil Lukas, bahwa sebenarnya tulisan ini ditujukan bagi setiap orang-orang yang merasa tidak terhilang, tapi sebenarnya mereka adalah golongan yang terhilang. Golongan orang yang terhilang tetapi tidak menyadari bahwa dirinya sedang terhilang. Ya, kalau kita melihat di sini, setiap orang yang terhilang atau orang berdosa itu layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, golongan yang terhilang dari perumpamaan anak yang hilang pertama adalah orang yang sesat jalannya. Ini mendukakan hati Bapa. Apa yang dilakukan si bungsu? "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Artinya apa? Menginginkan warisan sebelum orang tuanya meninggal itu berarti menginginkan kematian orang tuanya. Dalam budaya Timur, jelas ini adalah budaya yang tidak sopan. Ya kan? Jadi bungsu ini, ya, si bungsu ini adalah orang yang mendukakan hati Bapa karena menginginkan kematian dari orang tuanya. Dan orang seperti ini nih layak untuk dihukum, layak untuk tidak mendapatkan pengampunan. Ini adalah tipe orang yang kurang ajar. Apalagi setelah dia mendapatkan harta, ia menjual lalu meninggalkan orang tuanya. Ini adalah tipe orang yang sangat-sangat bejat, ya. Secara moralitas nih orang enggak layak dicontoh. Dia tidak menghormati orang tua. Dia ingin orang tuanya cepat mati dan hanya untuk dirinya sendiri. Orang kayak ini adalah orang yang bejat. Orang yang layak untuk dijauhi. Kerjaannya hanya berfoya-foya. Ya, foya-foya, dugem, pesta-pesta, seks bebas, ngedrugs, malas-malasan, sampai pada satu titik ia kehabisan harta dan melarat. Untuk makan saja susah. Bahkan dia kerja sebagai penjaga babi di kandang babi. Mau makan makanan babi aja dilarang, ya kan?
saking miskinnya. Tetapi orang ini

bertanya kepada Papa. Dia berkata, aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Jadikan aku upahan Papa aja, jadi pembantu Papa. Kerja apa aja aku mau. Ketika ia bangkit dan pergi, hati Papa senantiasa menunggu kepulangan anaknya. Betapa baiknya Papa itu. Ketika dia melihat dari jauh anaknya pulang, dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang, dimanapun Anda berada, jika jalanmu sampai saat ini sudah sejauh si bungsu, masih ada kesempatan. Jika mungkin di antara ada saudara, di antara saudara-saudara sekalian, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, saudara mengalami seperti si bungsu ini, jangan tahan dirimu. Saat engkau mendengar siaran ini, datang kepada Bapa, akui semua apa yang sedang engkau lakukan. Mungkin saat ini engkau sedang terikat di dalam dosa-dosa dunia, kepecatan-kepecatan dunia. Engkau suka pesta pora, free sex, narkoba. Engkau tidak menghormati orang tuamu. Engkau menginginkan kematian orang tuamu, mendukacitakan orang tuamu. Rumah tanggamu terancam hancur karena perzinahan, karena perselingkuhan, karena dosa-dosa yang mungkin secara manusia tidak mau terima lagi kamu. Tapi Tuhan mau terima kamu. Sadarilah bahwa engkau adalah orang yang terhilang. Alamilah pertobatan itu. Datang kepada Bapa, karena Bapa sedang menunggu engkau. Karena Bapa ingin merangkul, ingin memelukmu. Inilah golongan pertama orang yang terhilang. Orang yang berdosa dan mengakui dosanya. Orang yang tersesat dan ingin kembali. Bagaimana dengan golongan yang kedua? Golongan yang kedua ini adalah untuk menjawab sebenarnya siapa sih orang Farisi dan ahli Taurat itu sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah masuk kepada golongan yang kedua. Bahwa mereka adalah orang yang sebenarnya terhilang tetapi tidak menyadari bahwa mereka ini adalah orang yang terhilang. Jadi mereka merasa orang yang benar dan baik-baik saja, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa, karena mereka memang tidak melakukan dosa-dosa yang tidak bermoral. Di tengah masyarakat mereka dikenal alim, di tengah masyarakat mereka dikenal sebagai pemimpin-pemimpin agama, di tengah masyarakat mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa yang tidak bermoral. Mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh, dan semua hukum-hukum Musa mereka lakukan. Mereka pikir dengan mentaati seluruh hukum itu mereka dapat menyempurnakan kesucian mereka dan mereka menikmati keselamatan itu. Tanpa mereka sadari bahwa sungut-sungut itu membuktikan bahwa mereka adalah orang yang tidak memahami kasih Tuhan. Sehingga mereka bersungut-sungut dan itu membuktikan mereka adalah orang yang walaupun secara lahiriah mereka dekat dengan Tuhan, tetapi hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang seperti ini pun juga layak untuk mendapatkan hukuman. Di dalam budaya timur, mempermalukan orang tua itu adalah tindakan yang tidak sopan dan itu juga layak untuk mendapatkan hukuman. Bukan hanya tindakan yang menginginkan kematian orang tua lalu menghambur-hamburkan harta, tetapi juga tindakan yang mempermalukan orang tua di depan umum itu adalah tindakan yang tidak sopan dan

itu layak mendapatkan hukuman. Dikatakan di dalam Lukas 15 ayat yang ke-28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Apa yang terjadi? Kemarahan si sulung atas sukacita dari Bapa menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak memahami akan hati Bapa itu. Walaupun dia dekat dengan Bapa, dia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati Bapa, yang menyukakan hati Bapa, tetapi dia tidak memahami sesungguhnya bagaimana kasih Bapa itu berlaku. Buktinya apa? Buktinya dia marah karena Bapa baik dan menerima si bungsu dengan mengadakan pesta. Di tengah-tengah pesta itu, Bapa mengundang semua sahabat, keluarga. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah pesta, si sulung mempermalukan Bapa dengan marah-marah, dengan mengatakan bahwa Bapa tidak baik, dengan mengatakan bahwa Bapa, aku tidak pernah melanggar hukum, perintah Bapa aku selalu lakukan, tetapi Bapa tidak pernah memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan aku dan sahabat-sahabatku. Seolah-olah Bapa itu adalah Bapa yang pilih kasih. Dia tidak mengasihi si sulung, dia hanya mengasihi si bungsu. Ada iri hati, ada marah, ada sungut-sungut. Bukankah ini adalah gambaran yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut, yang iri hati karena pemungut cukai itu datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukankah mereka sudah menjadi hakim bahwa sebenarnya merekalah yang paling layak untuk boleh dimuliakan, untuk boleh diberikan pesta yang terindah, disembelih anak kambing, anak lembu yang terbaik untuk boleh bersukacita? Bukankah orang-orang Farisi ini merasa tinggi hati bahwa yang layak untuk bersama dengan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan? Tetapi mereka tidak menyadari secara lahiriah mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tetapi secara rohani, secara spiritual, mereka jauh dari Tuhan. Mereka ingin mengatakan bahwa usaha lahiriah inilah yang melayakkan mereka untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi mereka lupa bahwa segala perbuatan baik mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Hanya karena kasih Bapa, hanya karena anugerah Bapa. Dan ketika si sulung ini tidak memahami akan kasih dan anugerah Bapa, bahwa Bapa yang maha baik itu menerima kita apa adanya. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita sebenarnya? Apakah kita masuk golongan orang yang pertama, orang yang berdosa dan mengakui dosa kita, atau golongan kedua, orang yang berdosa tetapi tidak menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang sebenarnya layak dihukum tetapi ingin membenarkan diri sendiri karena usaha sendiri? Apakah kita seperti para pemungut cukai
Atau kita adalah orang-orang Farisi zaman sekarang ini? Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dosa yang paling membahayakan adalah ketika kita tidak mau menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita menjadikan segala usaha kita, segala perbuatan baik kita sebagai usaha yang menyelamatkan kita, dan tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam golongan yang kedua, golongan yang terhilang, tetapi tidak menyadari bahwa kita terhilang. Sehingga terkadang kita tidak memerlukan Tuhan. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku memberi perpuluhan, yang penting aku terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yang penting aku melayani sekolah minggu, melayani musik, yang terpenting aku tidak berjudi, tidak membunuh, tidak berzina, yang penting aku tidak merugikan orang lain. Saudara, dua hal yang ditawarkan di dalam tiga perumpamaan. Yang pertama menjawab bahwa hati Bapa dipenuhi dengan kasih. Anugerah itu menyelamatkan dan menyelamatkan yang hilang. Kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Ketika kita tersesat seperti domba yang tersesat itu, kita harus kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita terhilang karena kita tetap berdiam diri pasif, maka kita harus menyadari bahwa Tuhan ingin mencari kita. Tuhan mencari kita, ingin memulihkan kita. Kita harus datang kepada Tuhan, kita mengakui, Tuhan inilah dosa kau. Ampuni aku Tuhan. Ampuni segala perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral yang sudah saya lakukan. Ampuni batinku Tuhan. Hatiku dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan sungut-sungut. Saudara, suatu ketika ada seorang yang berkata bahwa, kenapa ya orang korupsi itu datang ke gereja? Apa tidak malu ya? Mereka membicarakan orang yang melakukan pelanggaran yang besar. Suatu ketika ada seorang mantan narapidana, seorang mantan pejabat pemerintah datang ke gereja. Dia tertangkap karena korupsi besar. Setelah vonis itu selesai, orang ini bertobat dan ingin kembali kepada jalan Tuhan. Dia pergi ke gereja, tetapi apa reaksi orang-orang di dalam gereja? Menceritakan dia, menceritakan aib masa lalunya, bersungut-sungut. Dan sebenarnya kita ini masuk golongan yang mana? Orang yang suka ceritain orang atau orang yang diceritain orang? Sama-sama orang yang terhilang. Sepatutnya kita semua harus mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Karena pertobatan itulah yang akan membawa sukacita bagi kita semua. Bahkan Bapa di surga akan bersukacita karena satu orang yang bertobat. Inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal yang ke-15. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah misi Tuhan atas kita semua di bumi ini. Kenapa anak manusia datang ke bumi ini? 2000 tahun yang lalu, dia mengosongkan dirinya, merendahkan serendah-rendahnya, menjadi sama seperti kita manusia, dan bahkan dia mati di kayu salib, menebus dosa kita. Kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan yang hilang. Siapa yang terhilang? Saya
dan saudara sekalian. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak memerlukan Tuhan. Karena kita adalah orang yang terhilang. Dan Tuhan mencari kita. Tuhan datang untuk mencari kita dan menyelamatkan kita. Maka respon kita sebaiknya jangan bersungut-sungut, jangan iri hati, tetapi harus seperti pemungut-pemungut juga itu, datang mencari Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan, dan siap menikmati pengampunan yang dari Tuhan. Niscaya kita akan menjadi orang-orang Kristen yang ketika mati kita akan masuk surga, karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di akhir dari pemberitaan firman Tuhan di program Mutiara Kristen ini, jika ada di antara saudara yang sekarang sedang mengalami kekecewaan-kekecewaan rohani, mungkin saudara rajin sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, tetapi saudara mengalami sakit hati terhadap lingkungan sekitar Anda, mungkin di gereja, dengan gembala, dengan hubungan dengan majelis, saudara sekarang datang kepada Tuhan. Saudara harus pandang Tuhan, jangan pandang manusia, agar saudara juga mengalami pemulihan. Atau saudara jatuh di dalam dosa-dosa yang tidak bermoral, saudara banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan, perzinahan, korupsi, penindasan. Mungkin ada di antara saudara yang terikat akan narkoba, atau perbuatan-perbuatan yang di mata masyarakat mungkin tidak bisa diterima. Tapi saat ini saya akan berdoa kepada Tuhan agar saudara mau kembali menerima Tuhan. Masih belum terlambat. Inilah waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman ini. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami menjadi yang terhilang itu. Ada yang mengalami keterikatan kepada obat-obat terlarang. Ada yang mengalami keterikatan pada perjudian, perzinahan, korupsi, dan dosa-dosa yang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jika ada sakit hati, iri hati, sungut-sungut dalam mengikut Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan jika kami merasa diri kami suci, merasa diri kami hebat, sehingga kami tidak perlu Tuhan. Kami adalah orang yang durhaka Tuhan, ampuni kami. Karena pada dasarnya kami orang berdosa yang memerlukan Tuhan menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah kami Tuhan. Menjadi orang Kristen yang ketika Tuhan panggil, kami layak untuk masuk ke dalam surga yang mulia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri program Mutiara Kristen pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut ini kami hadirkan buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 disampaikan oleh Dian Beniyuda dan Dina Triana.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 2 Agustus 2026 disampaikan Dian Beniyuda dan Dina Triana.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadel, Melawi, dan Kapasulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan informasi, 4 orang mengalami luka dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor di Jalan Poros Nanga Taman Rawa, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Skadau, 23 Juli 2026. Kapolsek Nanga Taman, Ibda Bari Chandra Medi, melalui PLT Kasihumas Polres Skadau, Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Nanga Taman. Ia menjelaskan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Revo Absolute yang dikendarai A, warga desa Rawa Hulu, Kecamatan Skadau Hulu, yang saat itu membonceng AT. Kendaraan tersebut melaju dari arah Nanga Taman menuju Rawa. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara Honda hendak berbelok ke kanan. Pada saat bersamaan, dari arah belakang datang sepeda motor Honda yang dikendarai AS, warga desa Nanga Engkulun, Kecamatan Nanga Taman, yang membonceng A. Kedua kendaraan kemudian bertabrakan. Akibat benturan tersebut, pengendara Honda mengalami bengkak pada tangan kiri, sedangkan penumpangnya mengalami luka robek di pelipis kiri dan lecet pada telapak kaki kanan. Sementara itu, pengendara Honda mengalami luka robek di bagian kepala serta lecet pada tangan kanan dan jari kaki kiri, sedangkan penumpangnya mengalami memar pada paha kanan.
3: Peristiwa selanjutnya, Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang menerima bantuan peralatan produksi total 18 alat. 8 alat untuk badan usaha milik desa atau BUMDES dan 10 alat untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Bantuan ini diberikan melalui program pemberdayaan desa binaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Bantuan diserahkan dalam kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, PKM, Direktorat Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat, DPPM. Skema pemberdayaan berbasis kewirausahaan dan kewilayahan desa binaan, program ini merupakan kolaborasi Kemendikti Saintek, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan Stikes Kaposraya Sintang. Kepala Desa Sungai Ana, Marlin Syahalam, mengatakan bantuan yang diterima menjadi peluang sekaligus tanggung jawab bagi BUMDES dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha serta membuktikan hasil nyata melalui peningkatan produksi.
4: Tahap kedua ini bantuan yang diterima UMKM dan BUMDES Desa Sungai Ana. Dengan bantuan ini nanti BUMDES-nya bisa maju dan menghasilkan pendapatan hasil desa, UMKM-nya bisa menambah income dari keluarga dan UMKM.
2: Paroki Katedral Kristus Raja Sintang menggelar seminar perkawinan dalam Gereja Katolik di Balai Kenyalang Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang edukasi bagi umat untuk memahami perkawinan Katolik tidak hanya dari sisi iman, tetapi juga dari perspektif hukum gereja dan hukum sipil di Indonesia. Seminar menghadirkan dua narasumber, yakni Romo Ferdinandus Suka, Imam Keuskupan Sintang yang baru menyelesaikan studi doktoral lisensiate hukum gereja di Universitas Santo Tomas, Filipina, serta Mus Mulyadi, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Romo Ferdinandus Suka membahas sejumlah aspek mendasar mengenai perkawinan Katolik, mulai dari makna perkawinan, syarat keabsahan perkawinan, hingga berbagai halangan yang dapat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum Gereja Katolik. Menurutnya, perkawinan dalam Gereja Katolik bukan sekedar hubungan antara seorang pria dan wanita, tetapi merupakan perjanjian yang membentuk persekutuan seluruh hidup.
3: Peristiwa selanjutnya, masyarakat Kabupaten Sintang kini memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan imigrasi. Mulai Agustus 2026, layanan paspor ya atau paspor ceria akan hadir di Mall Pelayanan Publik MPP Bumi Senentang tanpa harus menempuh perjalanan ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau. Layanan Pasporia resmi diluncurkan oleh Bupati Sintang bersama Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau di halaman MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, mengungkapkan bahwa layanan Pasporia merupakan bentuk respon imigrasi terhadap tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang akan layanan paspor. Antusias masyarakat terlihat sejak hari peluncuran, di mana kuota yang disediakan langsung terpenuhi hanya dalam waktu 3 jam. Pasporia mulai hadir di MPP Bumi Senentang pada Agustus 2026 dengan jadwal pelayanan dan kuota yang telah disepakati. Pembatasan kuota dan hari pelayanan dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau. Selain itu, layanan di MPP ini juga menjadi tahapan awal dalam memperkenalkan pelayanan keimigrasian di Sintang sebelum Kantor Imigrasi Sintang terbentuk secara permanen.
5: 20 ini adalah kuota yang melebihi yang diberikan. Seharusnya kami diberikan 15 atau 10, tapi 20 adalah kegiatan event penting. Kami rilis di hari Jumat, Pak, di media sosial. Tapi di hari Jumat pada jam 12 sudah habis. Saya harap dengan hadirnya MPP nanti dan kemudian existing kantor imigrasi menambah investasi, menambah pembangunan UMKM karena tidak harus lagi jauh perjalanan ke Sanggau lagi.
2: Beralih ke Kapuasulu, Bupati Kapuasulu Franciscus Dian secara resmi membuka kegiatan pembekalan masa purna tugas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuasulu tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gedung Pelayanan Satu Atap atau GPSA Putu Sibau. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada para ASN yang akan memasuki masa pensiun sekaligus memberikan bekal dalam mempersiapkan masa purna tugas Sabtu 25 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bupati Franciscus Dian menyampaikan masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian kepada masyarakat, melainkan awal dari babak kehidupan baru. Oleh karena itu, para peserta diharapkan memanfaatkan kegiatan pembekalan ini untuk memperoleh informasi dan pengetahuan, baik terkait administrasi maupun kesiapan psikologis, sehingga mampu menjalani masa pensiun dengan lebih siap, produktif, dan sejahtera.
3: Peristiwa selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang terus menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik guna mendorong iklim investasi yang semakin kondusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran klinik investasi di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Sentang Sintang. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP TPSP, Kabupaten Sintang Erwin Simanjuntak, mengatakan kehadiran klinik investasi di latar belakangi masih banyaknya pelaku usaha yang harus mengeluarkan biaya untuk berkonsultasi dengan konsultan swasta terkait proses perizinan. Menurut Erwin, layanan tersebut akan menjadi solusi bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengurusan izin. Melalui pendampingan yang diberikan, berbagai persoalan administrasi maupun hambatan perizinan dapat selesai secara langsung. Ia menambahkan keberadaan klinik investasi tidak hanya mempermudah pengurusan perizinan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah.
6: Jadi dengan adanya klinik investasi, mereka bisa melakukan konsultasi kepada pegawai DPMP-TSP secara gratis, mudah, gampang, dan transparan. Kalau ada permasalahan dalam hal perizinannya, ada hambatan dia melakukan proses perizinan, semuanya bisa diatasi dengan berkonsultasi di klinik investasi.
2: Pekan Gawe Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu 29 Juli 2026 di Rumah Betang Tampunjuah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia Pekan Gawe Dayak ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurutnya, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawe Dayak ke-13 yang berlangsung selama 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026. Tony menjelaskan, rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawe Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuasulu yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo.
7: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan, dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Daya ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan Gawai Daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
3: Kita beralih ke Kabupaten Melawi. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa membuka sidang gugus tugas reforma agraria atau GTRA Kabupaten Melawi dalam rangka kegiatan redistribusi tanah tahun 2026 di aula kantor BPN Kabupaten Melawi pada Rabu 29 Juli 2026. Bupati mengatakan, rapat koordinasi GTRA merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga pelayanan konflik agraria, serta evaluasi pelaksanaan reforma agraria di daerah. Bupati menjelaskan program tersebut sejalan dengan asta cita Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2025 hingga 2029. Ia berharap tim gugus tugas mampu mengakselerasi penataan aset dan penataan akses, sekaligus memperkuat kebijakan reforma agraria sebagai wadah pengembangan potensi daerah menuju reforma agraria yang berkelanjutan.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 digelar pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara dengan mengusung tema Merajut Ukhuwah Menebar Dakwah Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah Menuju Kalimantan Barat Semakin Berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung. Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ tahun sebelumnya. Ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
8: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang pahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial, itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
3: Peristiwa selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS yang berada di Denak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya tahapan awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini telah digunakan. Selanjutnya pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.
9: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7 dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
2: Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, personel Satuan Polisi Perairan Satpol Air Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perairan di sejumlah wilayah rawan terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal. Patroli tersebut difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum maupun bahan beracun atau tuba. yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan habitat ikan di perairan Kabupaten Kapuas Hulu. Personil Satpol Air Aibtu Budi mengatakan, selain melakukan pemantauan di sepanjang jalur perairan, personil Satpol Air juga menyambangi masyarakat, nelayan dan pengguna transportasi sungai untuk memberikan himbauan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang melanggar hukum. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyetruman maupun peracunan ikan.
3: Demikian Buletin Sepekan, Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 2 Agustus 2026. Penulis naskah, Dina Triana, teknik rekaman dan editing, Ade Ramli, narator Dian Beniuda dan Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Buletin Sepekan ya, Radio Republik Indonesia Sintang. Dan masih bersama saya Yaptro, pendengar temani Anda di Sintang Menyapa pagi ini. Tetap bersama kami karena sesaat lagi juga kita akan mengikuti yaitu kabar dari Kalbar ya, berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

0: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti KDK atau kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita di Mas.
2: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
2: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
2: Apa, Kak?
1: Pasti kakak dengar nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu.

0: Selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM. Kami lengkapi lagi informasi.
1: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari
0: pagi ini di kawasan Sapu Ngarasanggau.
1: Setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bu.
1: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah.

0: berbagi informasi bisa di kolom komentarnya, atau 734987 bisa juga di 08115701042. Dan saya sapa dulu rekan-rekan saya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mei.
0: Oke, sudah lengkap semuanya ya. Saya sapa satu-satu dulu dari Sintang ya. Ada Yeptro, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi rekan Mei. Kalau di Sintang pagi ini cuacanya sudah mulai cerah dan untuk aktivitas warga sudah ya ramai lancar ya, walaupun agak sedikit lengang, Mei.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Lanjut, saya akan bergeser ke Antikong. Ada Cika, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mei, teman-teman dan juga pendengar.
0: Gimana Antikong pagi ini?
2: Di wilayah perbatasan Antikong pagi ini mendung Mei. Tadi pagi sempat petir gitu ya, tapi kayaknya nggak jadi hujan.
0: Waduh, udah pertanda ya.
2: Kira-kira di pagi hujan, ternyata tidak ya. Tapi pagi ini mendung ya, lumayan berkabut juga. Cuacanya agak sedikit panas ya nih pagi ini. Kerasa masih aura-aura kemarau gitu. Lalu lintas aman lancar Mei, lengang sekali di jalan lintas Malindo pagi ini.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser ke Sanggau, ada Okrin, selamat pagi.
3: Pagi, Mei.
0: Gimana Sanggau pagi ini?
3: Pagi ini Sanggau khususnya di kawasan Sapa Merah, cuaca cukup bersahabat, matahari juga sudah mulai bersinar. Aktivitas lalu lintas orang kendaraan ini masih tampak lengang, namun aman dan juga lancar, Mei.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya saya bergeser lagi ke Sambas, ada Wahyu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mei. Cuaca di Sambas pagi hari ini dingin alias mendung karena memang sempat turun hujan kemarin sejak pukul 7. Jadi ini berarti memasuki hari kedua kota Sambas diguyur hujan, akan mudah-mudahan ini membantu tidak ada lagi asap ya, karena memang titik hotspot di Kabupaten Sambas juga menjadi yang terbanyak keempat di Kalimantan Barat kan Mei. Lalu lintas sepi pagi hari ini Mei.
0: Iri banget, udah hujan. Mau juga dong hujan di Pontianak Kuburaya. Nah kalau di Pontianak pagi hari ini apa sih operator kita, apa sih cuacanya ini? Oh mendung ya, soalnya ini ruangan kaca kita nih full berkabut pagi ini ya, belum ada keluar juga. Masih agak sendu-sendu ya di pagi hari ini, tapi memang tidak menghalangi masyarakat untuk tetap aktif bergerak ya, karena tadi juga sudah terpantau, bahkan dari saya berangkat siaran 4:30 tuh udah banyak yang jogging ya di pagi hari ini, walaupun ya udara kurang oke juga sebenarnya kayaknya kalau untuk olahraga di luar karena cukup banyak kabut asap seperti itu ya. Untuk informasi terkini dari Kota Pontianak, kita beralih dulu ya ke informasi pertama. Masih ada kaitannya juga dengan karhutla. Musibah karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas dan berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan penanganan karhutla saat ini lebih dikonsentrasikan melakukan pemadaman yang dilakukan Satgas Udara di 3 kabupaten, diantaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawa. Daniel menuturkan untuk hari Sabtu kemarin BPBD Kalbar melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawa, Bengkayang, Sambas, Landak, dan Kota Singkawang. Jika dalam patroli udara ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman. Daniel menjelaskan konsentrasi penanganan karhutla di 3 kabupaten ini sebagai upaya meminimalisir dampak kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio maupun aktivitas Pelabuhan Kijing dan gangguan kesehatan. Mengingat saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA bagi kalangan pelajar sudah mulai bertambah. Itu dia untuk informasi pertama. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas ya. Razia di THM Sambas berbuah temuan 5 orang terindikasi positif narkoba. Wahyu, silahkan.
4: Benar sekali rekan Mei, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas kemarin baru saja menggelar razia di tempat menggelar razia, lagi menggelar razia maksudnya, di dua tempat hiburan malam di Kecamatan Teluk Ramat. Dan memang dari pemeriksaan tersebut 5 pengunjung terindikasi positif narkoba, memang berdasarkan hasil tes urin di lokasi razia. Dan memang razia ini langsung dipimpin oleh Kepala BNNK Sambas, Kompo

0: Abdul Muthalib yang memang bersama dengan sejumlah personel kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pekerja di kedua lokasi sebagai daripada upaya pencegahan dan memang pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Petugas memeriksa identitas dan melakukan tes urin terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi dan memang hasil pemeriksaan telah menunjukkan 5 orang teridentifikasi mengkonsumsi zat yang berkaitan dengan sabu, kemudian ekstasi dan juga enek, kemudian ada etomidet ya. Dan memang 5 orang tersebut kemudian dibawa ke kantor BNNK Sambas dan menjalani pemeriksaan dan asesmen lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tentunya Kepala BNNK mengimbau masyarakat menjauhi narkotika ya, dan memang berperan aktif juga dalam penyampaian informasi katanya kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan tadi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungannya. Dan memang karena BNNK ini baru di Kota Sambas belum sampai 1 tahun ya kalau tidak salah, nantinya teman-teman ini akan menggagas dan akan terus meningkatkan pengawasan serta menggelar razia secara berkala di sejumlah lokasi yang memang dianggap rawan tadi peredaran narkotika, mulai dari tempat hiburan malam dan lain sebagainya, rekan Mi.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau ya. Waduh, ini keresahan kita juga ini ya. Semuanya keresahan nih berita pagi ini ya. Kemarau picu lonjakan harga sayuran di Sanggau. Waduh, Okrin silakan.
2: Ya baik, terima kasih Mei. Benar sekali, harga sejumlah komoditas sayuran di Kabupaten Sanggau memang mengalami kenaikan ya dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, yang menyampaikan kondisi ini dipicu musim kemarau yang memang menyebabkan hasil panen petani ini sedikit menurun ya, sehingga pasokan ke pasar juga berkurang. Nah, untuk hampir semua sayuran ini harganya naik ya karena kemarau dan gagal panen, seperti cabai, kemudian timun, kacang panjang, buncis, dan beberapa lainnya juga mengalami kenaikan. Dan kenaikan harga ini terjadi pada berbagai komoditas ya, seperti kangkung juga, bayam, kemudian buncis ya. Berkurangnya pasokan dari petani lokal ini membuat harga jual di tingkat pedagang juga ikut meningkat. Nah, kalau untuk harga cabai merah yang biasanya Rp50.000 per kilogram, ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Nah, sekarang sudah sekitar Rp100.000 per kilogram. Cepat nih naiknya. Jadi kangkung dan bayam juga dijual sekitar Rp18.000 per kilogram. Nah, permintaan masyarakat ini masih tetap tinggi ya, meski memang harga mengalami kenaikan. Sementara itu pasokan dari petani belum kembali normal karena sebagian lahan juga masih terdampak cuaca yang kering. Dan Wida juga berharap kondisi cuaca segera membaik ya, agar produksi petani juga kembali meningkat dan distribusi sayuran ke pasar juga berjalan lancar dengan pasokan yang memang kembali normal, agar harga komoditas sayuran juga diharapkan turun sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga, Mei.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita bergeser ke Etikong. Tak ada pembedaan, Bupati ontot genjot pembangunan pedalaman. Jika silakan.
3: Ya, di mana Bupati Sanggau Yunis Ontot menegaskan pembangunan daerah harus dirasakan secara merata hingga ke desa-desa dan wilayah pedalaman. Pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan tidak ada kawasan yang tertinggal dalam proses pembangunan. Menurutnya, prinsip keadilan pembangunan menjadi landasan utama dalam penyusunan program pemerintah daerah karena wilayah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal akan menjadi fokus perhatian untuk kedepannya. Di mana Bupati Sanggau menegaskan seluruh kecamatan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pembangunan, karena itu pemerintah daerah terus mendorong pemerataan program hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan berbeda dalam pembangunan antar wilayah di Kabupaten Sanggau. Dan seluruh kebutuhan pembangunan akan ditangani berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Mei.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sintang. Gegerkan warga, sesosok mayat ditemukan di Sekadau. Yap, terus silakan.
4: Ya baik, rekan Mei, warga di Kabupaten Sekadau yang sempat digegerkan dengan penemuan seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir. Di mana peristiwa ini pertama kali juga diketahui pada hari Kamis ya 30 Juli 2026 sekitar pukul 4 30 menit waktu Indonesia Barat, seorang warga yang hendak mengeluarkan sepeda motor dari rumah menemukan korban tergeletak di depan rumah dalam kondisi tidak bergerak. Dan temuan tersebut juga kemudian dilaporkan kepada kepala dusun dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Sekadau Hilir bersama unit Inavis Satreskrim Polres Kadau juga langsung mendatangi lokasi. Petugas juga memasang garis polisi, melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan di lokasi kejadian juga petugas juga menemukan obat di saku celana korban yang turut diamankan sebagai bagian dari proses penyelidikan. Dan sementara itu pihak keluarga juga menyampaikan bahwa korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, korban juga sempat menghubungi keluarganya dan mengeluhkan kondisi kesehatannya. Dan saat ini memang kepolisian juga masih terus mengumpulkan ya keterangan dari para saksi serta berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya korban. Rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Yaptra untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar. Aku kru lo salamu, matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570142. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak. UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat sebanyak 60 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode 18 hingga 27 Juli yang mencatat 41 kasus. Sebagian besar pasien merupakan balita dan lanjut usia dengan keluhan batuk serta pilek akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap meski kondisi kualitas udara mulai membaik setelah hujan. Selain menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat juga diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dan menjaga kebersihan air minum untuk mencegah penyakit lain seperti diare, serta memperbanyak konsumsi buah segar guna menjaga daya tahan tubuh. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Apabila mengalami gejala ISPA yang tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu dia untuk informasi dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau. Jalan dan jembatan pedalaman jadi fokus Bupati Sanggau. Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih Mei. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan pembangunan jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Fokus tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat hingga ke wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Dan menurutnya tantangan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sanggau tidaklah sederhana karena luas wilayah yang besar serta banyaknya desa dan dusun ini membuat kebutuhan akses transportasi terus meningkat. Dan Ontot menjelaskan jalan yang memadai ini menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut ini tidak hanya mendukung mobilitas warga tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan dia menuturkan pemerintah Kabupaten Sanggau telah memetakan kebutuhan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan sebagai dasar percepatan pembangunan meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemenuhan transfer ke daerah. Pemerintah daerah berkomitmen terus meningkatkan konektivitas ya hingga ke wilayah pedalaman. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Selanjutnya kita ke Sambas. Pemkab Sambas siapkan produk unggulan dan peluang investasi untuk ajak Apkasi Otonomi Expo 2026. Wahyu, silakan.
2: Baik rekan Mei, pemerintah Kabupaten Sambas di beberapa pekan terakhir ini baru saja mematangkan pemetaan produk UMKM unggulan tentunya untuk nantinya di Apkasi Expo 2026. Selain itu juga materi promosi pariwisata hingga penawaran investasi daerah juga siap untuk ditampilkan nantinya di Expo ini. Sebuah pameran perdagangan, kemudian investasi dan pengadaan tersebut nanti yang akan dijadwalkan di tanggal 29 Agustus di Kabupaten Tangerang Banten. Dan memang langkah ini dirancang untuk mengoptimalkan tentunya keikutsertaan daerah dalam menggait investor, kemudian memperluas akses pasar juga produk lokal, serta memperkuat jaringan kemitraan bisnis tingkat nasional. Ya, karena namanya Expo, kemungkinan besar dia akan dibuat stand-stand interaktif di setiap daerah begitu, dan memang Kabupaten Sambas nantinya akan ikut serta. Itu yang kemudian disampaikan oleh Kepala Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas yang memang menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah katanya dalam mengemas potensi daerah agar mampu bersaing di pasar nasional. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan pulang dengan membawa hasil investasi dan kemudian dapat paling tidak memperlihatkan hasil UMKM yang ada di Kabupaten Sambas di tingkat nasional, rekan Mei.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Rini Kurniawati resmi terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan. Yap, terus silahkan.
3: Ya baik Mei, di mana musyawarah ranting atau musran Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting Pandan yang berlangsung lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Serbaguna Mararai Pandan. Ya, di mana kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya sekaligus juga memilih kepengurusan baru. Musyawarah dihadiri oleh berbagai unsur mulai dari pemerintah kecamatan, kepala puskesmas, pengurus IBI Kabupaten Sintang, hingga perwakilan organisasi profesi dan para bidan dari wilayah kerja puskesmas Pandan dan puskesmas Jelimpau. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sintang, Yuli Sri Ayu, juga mengajak seluruh anggota IBI untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara demokratis, Rini Kuniawati juga kembali terpilih sebagai Ketua IBI Ranting Pandan untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga akan didampingi Ni Nyoma Suastini sebagai sekretaris dan Dian Lestari sebagai bendahara. Dengan kepengurusan yang baru, IBI Ranting Pandan juga diharapkan semakin solid, mampu meningkatkan kompetensi para bidan, memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, serta terus berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan anak-anak di wilayah Kecamatan Pandan dan Jelimpau, Mei.
0: Baik, terima kasih informasinya dari Sintang. Selanjutnya kita bergeser ke Entikong ya. AKPD Sudarsono titipkan estafet kepemimpinan Polres Sanggau. Cika, silakan.
4: Baik, Mei, di mana mantan Kapolres Sanggau AKBP Sudarsono menitipkan estafet kepemimpinan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika dalam acara pisah sambut Kapolres Sanggau di Aula Hotel Harvey Sanggau Jumat 31 Juli 2026. Ia berharap berbagai program yang telah dijalankan selama memimpin Polres Sanggau dapat diteruskan. Selain menjaga situasi Kamtipmas, AKBP Sudarsono juga mengatakan Polres Sanggau juga berupaya mendukung program pemerintah di sektor ketahanan pangan. Ia menyebut salah satu program yang dinilai berhasil adalah pengembangan budidaya jagung yang kini telah diterapkan di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau. Estafet kepemimpinan Polres Sanggau selanjutnya dipercayakan kepada AKBP Kadek Ari Mahardika yang sebelumnya menjabat Kapolres Kuburaya. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan berbagai capaian yang telah diraih AKBP Sudarsono selama memimpin Polres Sanggau. Karena sebagai Kapolres Sanggau yang baru, AKBP Kadek Ari Mahardika juga memohon dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau karena menurutnya sinergi yang telah terbangun menjadi modal penting dalam menjalankan amanah memimpin Polres Sanggau. AKBP Kadek juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai capaian yang telah dirintis pendahulunya. Ia juga menilai dukungan pemerintah daerah, Perkopimda, dan juga seluruh elemen masyarakat menjadi modal awal dalam menjalankan amanah sebagai Kapolres Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasinya dan itu menjadi informasi terakhir ya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan ya sudah berbagi informasi semuanya, ada Yeptro, ada juga Cika, ada Wahyu dan juga ada Okrin ya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, selamat pagi.
4: Terima kasih.
0: Selamat pagi. Iya, sama-sama. Dan untuk Anda, pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan Pro 1 RRI Pontianak, Entikong, Sambas, Sanggau dan juga Sintang. Dan tetap bersama kami pendengar karena sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut